0: ayat 78.
1: Hasbi Rabbi.
0: Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Ekstra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

I'm getting more. Yeah, it was breastfeed.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda di edisi Selasa 15 September 2026 dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Nenepari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini berjalan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah Berita Ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS menggelar aksi di depan kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh pada Senin 14 September. Dengan membawa poster berisi sejumlah tuntutan, mereka mendesak pemerintah Aceh untuk meneruskan tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri terkait pemberhentian sementara Bupati Aceh Singkil. Dalam aksinya, HIMAPAS meminta Gubernur Aceh menyurati dan menindaklanjuti tuntutan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri agar diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinator aksi Aanda menyebut pihaknya hadir untuk menyampaikan suara masyarakat Aceh Singkil. Kami mendesak pemerintah Aceh dan Menteri Dalam Negeri agar serius menindaklanjuti seluruh persoalan yang disampaikan. HIMAPAS meminta pemberhentian sementara Bupati Aceh Singkil dilakukan apabila seluruh persyaratan dan mekanisme hukum telah terpenuhi. Mereka juga meminta Mendagri menetapkan atau menunjuk pelaksana tugas Bupati sesuai ketentuan. Selain persoalan kepala daerah, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi birokrasi dan pemerintahan di Aceh Singkil. Pertama, HIMAPAS meminta evaluasi terhadap kebijakan kepegawaian bupati, khususnya terkait penempatan maupun non-job pejabat eselon 2, serta pengisian jabatan melalui PLT. Mereka menilai kebijakan tersebut harus mengedepankan prinsip merit, kompetensi, dan transparansi. Kedua, mahasiswa mendesak percepatan pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai lokasi, anggaran, progres, kendala, target penyelesaian hingga legalitas tanah. Dan yang ketiga, HIMAPAS meminta Gubernur Aceh memanggil Bupati Aceh Singkil dan pejabat terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan jaminan hidup atau JADUP, khususnya bagi masyarakat yang belum mendapat kepastian. Keempat, mahasiswa meminta Gubernur mengevaluasi penugasan PJ Sekda Aceh Singkil. HIMAPAS meminta tidak ada perpanjangan penugasan apabila tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Kelima, HIMAPAS mendesak agar mekanisme penunjukan PLT atau PJ tidak digunakan untuk menghindari proses pengisian jabatan definitif. Dan yang terakhir, mereka meminta Gubernur Aceh dan Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD Aceh Singkil. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, maka kami minta Mendagri bertindak sesuai kewenangan. Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Asisten 3 Setda Prof. Aceh A. Murtala bersama Sekretaris Dinas Sosial Aceh Michael Octaviano. Perwakilan pemerintah Aceh menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Surat tuntutan HIMAPAS juga disebut akan diteruskan kepada Mendagri. HIMAPAS memberikan waktu 5 hari kerja pada pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Yang jelas, kita beri tempo 5 hari. Jika tidak ada tindak lanjut, maka kami akan menggelar aksi jilid 2. Tegas orator aksi lainnya, Sapriyadi Pohan. Sementara itu, pihaknya akan terus mengawal tindak lanjut dari pemerintah.

Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Cisangkil Edi Widodo mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah agar menjaga integritas dan menjauhi narkoba, judi online, game online, serta pinjaman online yang berisiko. Pesan itu disampaikan Edi saat memimpin apel pagi lingkungan Sekretariat Daerah Aceh Singkil. Apel itu diikuti staf ahli Bupati Azmi, PLT Asisten Tigas Marudin, sejumlah kepala bagian, serta ASN di lingkungan Sekdakap. Dalam amanatnya, Edi mengatakan integritas merupakan prinsip yang tak bisa ditawar bagi seorang ASN. Menurut dia, peratur pemerintah harus mampu menjaga diri, keluarga, disiplin, dan kehormatan institusi. Dia menegaskan ASN yang terbukti terlibat narkoba akan dilapor kepada pihak berwajib dan diproses sesuai ketentuan. Sanksinya dapat berujung pada pemberhentian sebagai ASN. Edi juga mengingatkan ASN agar tidak terjerumus judi online. Menurut dia, aktivitas tersebut bukan hanya berisiko mengganggu kondisi ekonomi, tapi juga dapat berdampak terhadap keluarga dan pekerjaan. Selain mengingatkan ASN, Edi meminta orang tua turut mengawasi penggunaan gawai dan internet oleh anak-anak mereka. Pengawasan diperlukan agar anak tidak terpapar dan kecanduan judi online. Soal pinjaman online, Edi meminta ASN lebih berhati-hati mengambil keputusan keuangan. Kemudian memperoleh pinjaman menurutnya dapat berubah menjadi beban apabila kewajiban pembayaran tidak dikelola dengan baik. Selain persoalan perilaku, Edi menyoroti tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dia meminta pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pembantu PPTK memastikan seluruh kegiatan memiliki administrasi serta laporan keuangan yang benar dan lengkap. Edi mengatakan ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas, tapi juga menjaga integritas, disiplin, dan kepercayaan masyarakat. Menurut dia, sikap tersebut bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, upaya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolu Salam untuk mengubah putusan lepas terhadap Herman Jabat dalam perkara dugaan penguasaan lahan HGU PT Laut Bangkok kembali kandas. Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa tidak dapat diterima. Putusan itu tercatat dalam perkara nomor 9113K/PITSUS LH 2026 dan diputus pada 11 September 2026. Perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Prem Haryadi dengan anggota Sigit Triyono dan Sutarjo. Herman Jabat merupakan warga desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, yang sebelumnya didakwa dalam perkara dugaan penguasaan lahan HGU PT Laut Bangkok. Penasihat hukum Herman Jabat Kaya Ali membenarkan putusan itu. Ia mengatakan putusan Mahkamah Agung dapat ditelusuri melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Menurut Kaya Ali, putusan Mahkamah Agung semakin perkuat posisi hukum kliennya. Sebab pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Herman Jabat. Sebelumnya, Jaksa menuntut Herman dengan pidana penjara selama 6 bulan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil tidak menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa dan memutus perkara itu dengan putusan lepas. Jaksa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Akan tetapi, upaya hukum itu juga tidak membuahkan hasil setelah permohonan banding penuntut umum secara formal dinyatakan tidak dapat diterima. Jaksa selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kini kembali menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima. Dengan demikian, upaya hukum Jaksa untuk mengubah putusan terhadap Herman Jabat telah kandas pada dua tingkatan sebelum putusan Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang di Pengadilan di Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung. Kaya Ali mengatakan putusan itu memberi kepastian hukum bagi kliennya. Ia menambahkan masih terdapat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Namun langkah tersebut memiliki persyaratan hukum tersendiri, termasuk apabila terdapat novum atau bukti baru yang memenuhi ketentuan. Perkara Herman Jabat menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan HGU PT Laut Bangkok. Hingga putusan kasasi Mahkamah Agung, Herman Jabat tetap berstatus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sementara itu, konflik manusia dengan gajah liar kembali terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Seorang petani perempuan bernama Srimah, 55 tahun, mengalami patah kaki setelah diinjak seekor gajah di kawasan perkebunan sawit warga di Kampung Kapas Sesak, Kecamatan Trumon Timur. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16 saat kejadian dua ekor gajah Sumatera jantan diketahui berada di sekitar perkebunan warga. Kepala Dusun Senebok Pungki, Kampung Kapas Sesak, Rivaldi AB mengatakan korban merupakan warga yang sedang berada di kawasan perkebunan. Menurut Rivaldi, korban mengalami patah kaki dan saat ini telah dibawa ke tukang urut di Kecamatan Gelombang, Kota Subulu Salam untuk mendapat penanganan. Ia mengatakan keberadaan dua ekor gajah jantan tersebut sudah lama meresahkan masyarakat. Satwa liar itu bahkan hampir setiap malam berkeliaran di sekitar perkebunan warga. Rivaldi menyebut lokasi munculan gajah juga tak jauh dari Jalan Nasional Tapak Tuan Medan. Dalam kondisi tersebut, gajah tersebut bahkan disebut hanya berjarak sekitar 20 meter dari badan jalan. Menurutnya, konflik antar gajah dan warga di kawasan itu bukan kali pertama terjadi. Konflik sudah berlangsung sejak tahun 2019, dan dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi dua kejadian yang menyebabkan warga menjadi korban. Kondisi ini membuat warga semakin khawatir konflik kembali menimbulkan korban jiwa. Warga bahkan harus berjaga di kebun masing-masing hampir setiap malam untuk mengantisipasi kedatangan gajah. Masyarakat berharap dua ekor gajah itu segera ditangani dan dipindahkan ke habitat yang lebih aman agar konflik dengan warga tidak terus berulang.

0: Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fathlullah alias Dekfat meminta pemerintah pusat melibatkan lebih banyak unsur dari Aceh, khususnya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam struktur Des Koordinasi Aceh. Permintaan itu disampaikan Wakub dalam rapat pembentukan pengurus Des Koordinasi Aceh, digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan secara virtual. Rapat itu dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto. Dalam rapat, Wagub Dekfat menyarankan agar unsur Aceh dengan kapasitas tingkat Forkopimda lebih banyak dimasukkan dalam perangkat kerja Des Koordinasi Aceh. Menurutnya, keterlibatan itu penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar pertimbangkan masukan dan kebutuhan daerah. Dalam paparan pembentukan Des Koordinasi Aceh, struktur organisasi perangkat kerja terdiri atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua Des sebagai unsur pimpinan utama. Ketua Des didukung oleh Sekretaris, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Analisis. Sementara pada tingkat Subdes, terdapat sejumlah bidang yang menangani isu strategis Aceh, yaitu Subdes Bidang Politik dan Tata Kelola Pemerintahan, Bidang Keamanan, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, serta Bidang Media dan Komunikasi. Fathlullah menilai struktur tersebut perlu diperkuat dengan keterwakilan dari Aceh sehingga setiap pembahasan yang berkaitan dengan daerah memiliki masukan langsung dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Aceh. Menurutnya komunikasi pusat dan daerah harus berjalan dua arah. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat tidak hanya bersifat top-down, tapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kondisi faktual di Aceh. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara dan olahraga. Saudara, para pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales menandatangani nota kesepahaman penting yang mendesak pemerintah Inggris Raya untuk bersiap menghadapi perubahan konstitusional. Sebuah deklarasi bersama yang ditandatangani Menteri Pertama Wales dan pimpinan Plaid Cymru, Run Up Lord White, Menteri Pertama Skotlandia dan pemerintah Scottish National Party, John Swinney, dan Menteri Pertama Irlandia Utara dan Wakil Presiden Partai Sinn Féin, Michael O'Neill, menyatakan bahwa landscape politik sedang berubah. Para pemimpin itu menyatakan keyakinan mereka bahwa masa depan bangsanya ada di dalam Uni Eropa. Seraya menambahkan bahwa untuk pertama kalinya terdapat Menteri Pertama di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang semuanya berkomitmen untuk meraih kemerdekaan dari Inggris Raya. Dengan menyatakan bahwa Brexit, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, telah merusak perekonomian dan batasi peluang bagi rakyat mereka. Deklarasi tersebut menegaskan keinginan para pemimpin untuk kerjasama dalam membangun kembali dan perkuat hubungan dengan Eropa, serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi perdagangan, investasi, budaya, dan kerjasama. Deklarasi itu menyatakan bahwa tidak ada pemerintah Westminster yang berhak menghalangi demokrasi atau melemahkan prinsip bahwa ketiga bangsa tersebut akan menentukan masa depan mereka sendiri. Deklarasi itu disampaikan setelah pertemuan tatap muka pertama antara ketiga pimpinan nasionalis di Cardiff, ibu kota Wales. Untuk pertama kalinya sejak proses devolusi dimulai tahun 1997, ketiga wilayah tersebut memiliki menteri utama yang menginginkan pemisahan diri dari Inggris Raya. Kita beralih ke informasi olahraga. Persiraja Banda Aceh harus mengawali Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil kurang memuaskan. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion di Murtala, Banda Aceh, Ahad malam, Laskar Rencong takluk 0-1 dari Semen Padang. Persiraja sebenarnya tampil dominan di babak pertama. Saves dan kawan-kawan lebih banyak menguasai permainan serta beberapa kali membangun serangan ke lini pertahanan Semen Padang. Namun rapatnya pertahanan tim tamu membuat sejumlah peluang Persiraja belum berbuahkan gol. Peluang Persiraja datang di menit ke-24 setelah kiper Semen Padang melakukan pelanggaran dengan menangkap bola di luar area kotak penalti. Wasit kemudian memberi tendangan bebas untuk Persiraja. Saves yang mengambil eksekusi tendangan bebas itu belum mampu memanfaatkannya menjadi gol. Bola hasil tendangannya belum membahayakan gawang Semen Padang. Hingga babak pertama berakhir, skor kacamata tetap. Di depan Semen Padang diisi Lili Pali dan Spasojevic yang juga belum mampu memberi ancaman berarti bagi pertahanan Laskar Rencong. Semen Padang akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-72. Ari Maring yang masuk menggantikan Lili Pali berhasil membawa tim tamu unggul 1-0. Gol itu berawal dari sentuhan Spasojevic dari sisi kanan lapangan. Bola kemudian dimanfaatkan Ari Maring dengan sundulan keras yang tak mampu dihentikan kiper Persiraja. Hingga wasit meniup peluit panjang di menit ke-90+6, skor 0-1 tetap bertahan. Persiraja pun harus mengawali kompetisi dengan kekalahan di kandang sendiri, sementara Semen Padang membawa pulang 3 poin dari Banda Aceh. Dan saudara, informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali berada di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai ini breaking news baru banget ya, dari headline-nya di kompas.com. Ada operasi tangkap tangan KPK yang menangkap Dirjen Kementerian ATR BPN hingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. KPK menangkap Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung, dan Kepala Pertanahan Tangerang, Tardi, dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tim mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan itu. Operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan kasus proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan lainnya. Budi mengatakan tim juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dan falas yang dibungkus dalam kardus, koper, dan box. Di kopernya ada sekitar 20-an koper. Dan saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya itu mencapai ratusan miliar rupiah. Adapun KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Banyak ya, 20 koper ya. Sekarang tuh apa ya, korupsinya main langsung duitnya, duit cash, nggak lagi main transfer ya. Nah kalau transfer malah kelihatan, cash kan ya. Hampir ya setiap hari tuh urusan operasi tangkap tangan aja gitu ya.

baru nggak siap-siap. Kayak ini ya, berlomba-lomba korupsi gitu kan. Satu ini, besok ada lagi yang baru gitu kan. Dan seterus-terusnya. Karena ini masih breaking news ya, masih baru banget gitu ya. Nanti akan di update ya informasi terbarunya oleh KPK ya. Kita akan update nanti. Saya mau ke reshuffle Menteri Keuangan.

Suhaisil Nazara resmi memimpin Kementerian Keuangan setelah kemarin dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Penunjukan Suhaisil kembali membawa sosok dengan latar belakang pendidikan di Universitas Indonesia ke posisi pimpinan Kementerian Keuangan. Nah, dia juga merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 1999. Jadi Suhaisil ini ternyata bukan satu-satunya Menteri Keuangan yang memiliki latar belakang Universitas Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan yang dijabat Sri Mulyani juga merupakan lulusan UI. Kemudian selain Sri Mulyani ada Bambang Brojonegoro yang juga punya rekam jejak panjang di UI. Masuk geng UI lah namanya itu ya. Nah, pergantian Menteri Keuangan ini ya dipandang sebagai apa ya, arah kebijakan fiskal yang ikut dipertaruhkan. Di pasar misalnya, pergantian itu sempat diikuti rebound tajam indeks harga saham gabungan sebelum indeks akhirnya ditutup di zona merah. Pasar memang tidak selalu langsung memberikan vonis atas sebuah reshuffle. Kadang respon awal hanya mencerminkan harapan. Namun setelah harapan itu berlalu, yang tersisa adalah pertanyaan lebih mendasar. Apa yang akan dilakukan menteri baru terhadap anggaran, pendapatan, dan belanja negara? Pertanyaan itu menjadi relevan karena Suhaisil nggak masuk ke Kementerian Keuangan sebagai orang luar. Dia sudah lama berada di dalam institusi, memahami pengelolaan fiskal, dan terlibat dalam perjalanan kebijakan APBN. Kontinuitas itu bisa menjadi kekuatan, tapi justru karena kedekatan itu, Suhaisil juga menghadapi tuntutan untuk membuktikan bahwa ia mampu mengambil jarak ketika kebijakan lama perlu dievaluasi. Kata Suhaisil, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua, melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Ini bukan masalah berubah-berubah. Nah, pernyataan itu tentu memberi sinyal yang cukup jelas di pasar. Pergantian menteri bukan berarti pemerintah sedang mengubah rejim fiskal secara mendasar.

0: Cuman ini jadi tantangan tersendiri bagi bendahara negara untuk mengelola keuangan negara yang ya. Ya kalau program-program PSN itu masih terus bergulir, mau siapa menterinya pun ya kocar-kacir juga ngatur ya tuh. MBG, Kopdes gitu ya. Itu yang bikin APBN tekor. Reshuffle Menteri Keuangan dinilai memunculkan resiko jangka pendek pada kondisi ekonomi Indonesia. Ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Sarifuddin Karimi menyatakan, dampak reshuffle Menkyu terutama ditentukan oleh sinyal kebijakan setelah pelantikan, bukan oleh pergantian nama semata. Ia menjabarkan indeks harga saham gabungan sempat turun lebih dari 2%, lalu memangkas hampir seluruh koreksi. Seiring dengan itu, nilai tukar rupiah melemah menuju 17.699 per dolar di awal pekan. Rifudin menilai reaksi singkat ini belum membuktikan perubahan fundamental, karena pasar juga menghadapi lonjakan harga minyak mentah dan kenaikan imbas hasil global. Sementara itu, resiko negatif muncul jika investor membaca pergantian Menteri Keuangan dalam setahun sebagai tanda bahwa disiplin fiskal tunduk pada target pertumbuhan dan program belanja. Di sisi lain, pemerintah dapat menahan resiko dengan segera menegaskan batas defisit, strategi pembiayaan, pengendalian subsidi energi, dan perlakuan transparan terhadap kewajiban kontingensi. Yang jelas tugas berat menanti begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sampai sekarang belum terjawab adalah kenapa Pak Purbaya diganti gitu. Padahal dia lagi rapat tuh sama DPD. Lo bayangin, pagi dia masih jadi Menteri Keuangan, sorenya pas rapat ditelepon berhenti rapat, cek. Jadi ganti, dicopot jadi Menteri Keuangan. Emang kalau lihat sepak terjang Purbaya ini kan agak nyentrik dia, banyak kontroversi yang dilakukannya. Ceplas-ceplos gitu kan. Bahkan sampai berani nyinggung musik mafia-mafia tuh gitu kan. Itulah ya. Bahkan kalau lihat awal menjabat tuh dia masih badannya agak berisi gitu. Sekarang makin kurus gitu kan. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai kesulitan Basarnas ya, yang apa namanya, alasan penyelam belum bisa masuk ke KM Virgo yang terbalik. Penyelam belum bisa masuk ke dalam kapal Virgo 8 yang terbalik di Laut Jawa. Kondisi kapal yang tengkurap membuat aktivitas penyelaman jadi beresiko tinggi. Selain posisi kapal, tim juga harus memperhitungkan cuaca dan kondisi lingkungan bawah laut sebelum operasi masuk ke badan kapal dilakukan. Kepala Basarnas Muhammad Safi menyatakan, keselamatan penyelam menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah pencarian korban. Safi menjelaskan posisi KM Virgo tidak lagi berada tepat di titik awal kecelakaan. Pada hari kedua operasi SAR, titik datum kapal tercatat bergeser sekitar 1,6 mil laut ke arah barat. Pergerakan kapal dalam posisi terbalik mengikuti arus di perairan tempat KM tenggelam. Selain posisi kapal yang berubah, kondisi bagian dalam bangkai kapal juga menjadi perhatian. Masih terdapat sekat-sekat ruang kosong di dalam badan kapal yang dapat membuat posisi kapal terus bergeser atau melayang mengikuti arus. Oleh sebab itu, Basarnas perlu memperhitungkan kondisi itu sebelum menentukan metode pencarian korban di dalam kapal. Safi menyampaikan kemampuan penyelam untuk bekerja di bawah air memiliki batas aturan keselamatan. Risiko semakin besar ketika penyelam harus menghadapi kapal terbalik dengan sejumlah ruangan tertutup. Ruang kosong di dalam kapal menjadi salah satu alasan Basarnas tidak bisa sembarangan mengirim penyelam masuk. Pembukaan sekat secara paksa dapat menimbulkan perubahan tekanan yang membahayakan personel. Nah, untuk menentukan langkah pada hari ketiga operasi SAR, Basarnas akan melakukan pembahasan teknis bersama personel yang memiliki pengalaman serta pendidikan khusus dalam menangani kondisi kapal tenggelam. Basarnas juga mempertimbangkan opsi mengubah posisi KM Virgo dari kondisi tengkurap menjadi posisi yang dinilai lebih memungkinkan untuk mendukung pencarian di bagian dalam kapal. Namun langkah itu masih dibahas secara teknis dan memperhitungkan risiko operasi. Kapal yang membawa 243 penumpang itu dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa pada hari Ahad. Dia berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak hari Sabtu. Dan terkonfirmasi dari catatan Basarnas ada 114 korban lagi yang belum, maksud kami yang sudah ditemukan. Ya, sementara 108 orang selamat, 6 meninggal dunia, sementara masih ada 129 yang belum ditemukan dari total 243 orang yang berada di dalam kapal KM Virgo. Sebanyak 86 korban telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. 85 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia yang jasadnya sudah diserah terimakan ke pihak keluarga. Ya, catat ya, masih ada 129 orang lagi yang masih belum ditemukan. Masih ada ratusan orang ya yang kemungkinan masih di dalam kapal terjebak ya, bisa keluar. Dan mayoritas itu perempuan dan anak-anak. Semoga lekas ditemukan gitu ya. Dan baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Jangan pindahkan channel Anda. Karena setelah ini di jam 10 nanti, Anda bisa menyimak Lentera Belajar. Yang akan membahas topik tentang literasi politik bagi Gen Z. Nah, ini penting nih bagi anak muda. Khususnya ya, yang mana ya udah coba-coba nih berpolitik begitu ya, bersama narasumber kita ini dokter yang terjun ke dunia politik ya. Bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRKC Singkil, ada Dr. Desra Novianto. Kita akan berbincang mengenai literasi politik. Bagaimana sih sebaiknya anak muda berpolitik, memposisikan dirinya? Apakah cuma jadi penonton atau terjun langsung? Nah, terjun ini seperti apa gitu? Dari mana memulainya? Selengkapnya nanti di jam 10 ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan, dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Estronia semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menemani satu jam ke depan bersama Lentera Belajar. Kali ini di episode 129, di edisi Selasa tanggal 15 September 2026. Dengan keadaan cuaca pagi hari ini di seputaran Lapangan Marim Spoli, Gunung Meriah, Aceh Singkil, alhamdulillah masih dicambut dengan keadaan cuaca yang cerah ya. Estronia semuanya yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai selamat di tujuannya ya. Nah, tepat 10 pagi ya, jam sekarang ini kembali hadir Lentera Belajar seperti biasa ya. Kali ini saya selaku host dan juga bersama sobat Bang Da Sahab ya.
1: Halo. Ini biasanya hari Selasa sama Bu Dewi nih.
0: Sama Bu Dewi biasanya.
1: Nah, mana Bu Dewi nih?
0: Ya, karena spesial hari ini Bang Sahab.
1: Oke. Karena spesial ya.
0: Iya ya.
1: Karena spesial itu bintang tamunya Riz.
0: Bintang tamunya narasumber ya, Estronia ya. Semuanya. Nah, Estronia semuanya, mungkin kita nggak asing lagi nih dengan istilah politik. Ya. Setiap hari kita bisa menemukan berbagai informasi tentang politik di media sosial, berita, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Apalagi nih bagi generasi Z ya, yang dekat dengan media sosial ya, digital. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah cukup memahami informasi politik yang kita terima? Apakah kita mampu membedakan antara fakta, opini, dan bahkan informasi yang menyesatkan? Nah, kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda, yaitu literasi politik bagi Gen Z ya. Ya, melalui tema ini kita akan bersama-sama memahami mengapa literasi politik penting bagi generasi muda. Bagaimana menjadi generasi yang kritis dalam menerima informasi politik, serta bagaimana menggunakan media sosial secara bijak untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi ya. Dan Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Oke, kita langsung sapa narasumber kita. Estronia semuanya sudah hadir ya di ruangan kita. Ada Dr. Desra Novianto selaku Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Singkil. Assalamualaikum, Bang Desra.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa nih kesibukan sekarang, iya, Pak Dewan?
2: Sekarang ya paling kalau ada agenda-agenda ke kantor, kalau enggak ya kita nongkrong di kopi sama anak muda. Wah, itu. Yang ketiga ya ke kebun.
1: Baik ya. Ini tema kita menarik, Chris ya, mengenai literasi politik bagi Gen Z. Karena kalau kita melihat Gen Z ini kan anak muda yang memang apa ya, kayaknya agak tabu gitu kan kalau ngomongin soal politik gitu kan. Mengapa nih Gen Z ini memang perlu apa ya, peduli terhadap politik? Ya. Karena kita lihat anak muda ini justru menganggap politik itu identik kayak kampanye. Ya. Janji-janji kampanye gitu ya. Terus apa ya, kepentingan ya, konflik di situ. Mengapa perlu nih anak muda mengenal politik ini, Pak Dewan?
2: Baik, terima kasih Bung Sahab. Jadi pagi yang cerah ini, perkenalkan dulu, saya Dr. Desra Novianto. Diamanakan juga menjadi Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Singkil dan sekaligus sebagai Ketua Praksi Partai Nasdem yang ada di DPRK. Baik Bung Sahab, memang sangat menarik ini tentang politik. Nah, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu politik itu apa sih sebenarnya.
1: Iya, betul betul ya.
2: Nah, kalau saya secara pribadi dan mempunyai pandangan, politik itu adalah bagaimana kita mengelola kepentingan. Kepentingan yang bagaimana? Memperjuangkan hak-hak yang termarginalkan, memperjuangkan hak-hak yang ada di kampung itu. Dan kita juga tidak mesti juga harus politik itu diibaratkan masuk ke DPR, masuk, bukan. Di sini adalah sebagai pengelola kepentingan. Bisa juga kita suarakan. Nah, jadi itu dia pengelola kepentingan yang bersifat positif. Atau memberikan pembelaan-pembelaan terhadap kaum-kaum minoritas. Nah, desa-desa yang termarginalkan dari pembangunan. Nah, di situ kita bisa bersuara, itu juga politik. Itu mungkin Bung Sahab sedikit sebelum kita ulas lebih lanjut.
1: Iya, iya. Karena terkadang ini anak muda apakah cukup mengenal siapa wakil rakyatnya, siapa pemimpinnya, ya. Tapi anak muda ini kurang memahami bagaimana sih sebenarnya sistem kekuasaan itu, politik berperan di situ, iya, kan gitu, Pak Dewan kan.
2: Betul.
1: Jadi ya anak muda harus melek politik.
2: Melek gitu. Politik, betul. Ya. Jadi politik ini yang kita sekarang kita kenal kan, judul kita kan literasi politik bagi kaum
1: generasi
2: Gen Z. Nah, dari awal saya katakan bahwa Gen Z ini adalah modal, modal paling besar penentu arah kebijakan di 2029. Walaupun di sini kemarin juga penentu.
1: Yeah.
2: Nah, di 2029 nanti ini menjadi kekuatan yang sangat besar. Bagaimana politik itu lebih transparan? Bagaimana politik itu lebih akuntabel? Bagaimana politik itu jauh dari money politik yang kita sering sebut dengar ini? Inilah kekuatan besar sekarang di generasi Gen Z.
1: Pak Dewan ini kan masuknya Gen Z ya, atau generasi
2: milenial.
1: Milenial. Kalau di parlemen sendiri berapa persen? Ada nggak anak muda yang jadi anggota DPR di DPRK kita?
2: Alhamdulillah di DPR ini sekarang mungkin sekitar, kalau nggak salah saya, 10-an lah itu, termasuk mulai dari milenial, generasi C juga ada. Ini sudah mulai berubah. Nah, artinya sudah mulai masuk di ranah milenial dan Gen J. Nah, seperti itu.
1: Artinya dengan anak muda ini masuk di parlemen juga kan menunjukkan bahwa bisa loh anak muda jadi anggota DPR gitu kan?
2: Bisa, sangat karena, bisa, sangat bisa sekali.
1: Karena kalau kita melihat ke belakang gitu selalu yang udah senior-senior ya, gitu,
2: betul,
1: Dewan, kan?
2: Betul. Jadi ya sangat bisa sekali dan sangat memang harus gitu. Makanya saya katakan tadi kontribusi terhadap Gen Z ini sangat baik, sangat bagus terhadap melek politik kita. Dan yang perlu saya katakan tadi, di 2029 ini kekuatan yang sangat besar itu ada di generasi Z, atau kita kenal sekarang dia ini generasi digital juga dibilang. Jadi Gen Z ini di generasi digital dikenal juga seperti itu, karena mereka lahir memang dengan serangan yang masif terhadap era digital sekarang. Nah, kalau salah-salah kita mengelola informasi itu, maka berita-berita hoax yang kita dapat.
1: Ya, okay. Jadi Pak Dewan, apakah generasi muda ini hanya dibutuhkan sebagai pemilih pemula? Karena kan mereka masuk pemilih pemula nih, ya kan? Atau sejauh mana sih misalnya partai politik melibatkan mereka di dalam kontestasi politik?
2: Ya, nah, jadi sekarang banyak cenderung sudah para kita bilanglah partai-partai politik baik nasional dan lokal itu sudah menerapkan yang namanya itu meritokrasi. Nah, meritokrasi ini adalah tata kelola yang memberikan hak atau posisi terhadap penghargaan berdasarkan kompetisi kemampuan. Nah, ini beberapa partai sudah menjalankan ini. Artinya bukan lagi berdasarkan apa kita bilang status sosial. Dia orang kaya tidak. Jadi ini saya melihat itu bagus. Nah, meritokrasi inilah banyak sekarang partai-partai sudah termasuk di kami di Nasdem. Jadi berdasarkan kemampuan dan kompetisinya, bukan berdasarkan status sosial.
1: Apakah dari Nasdem sendiri melihat dari misalnya populer dia, apa yang menjadi mungkin kriteria lah bagi Nasdem untuk menggaet nih anak muda Gen Z untuk masuk ke
2: Kalau partai. Kami di Partai Nasdem sendiri membuka peluang-peluang sebesar-besarnya terhadap generasi Z ini, karena saya katakan tadi di data BPS di 2020 itu generasi Z ini hampir 72 juta. Kalau kita bilang sekitar 27% sekian. Nah, kita berbicara di 2029 ini berapa puluh persen lagi naik dengan jumlah penduduk sekarang. Nah, makanya ini sebagai gerbong besar. Nah, bagaimana kita memanajemen atau mengelola ini? Makanya harus kita sering diskusi, menganalisa, memahami apa isu-isu yang berkembang sekarang. Nah, kami di Partai Nasdem sangat menerima, welcome, ayo datang. Kami menjual yang nama tadi itu, meritokrasi sekarang. Tidak hanya berdasarkan status sosial, tetapi berdasarkan kemampuan, individu, yang kedua ya skill mereka, ya silakan bergabung.
1: Oke. Ketika misalnya Pak Dewan juga dari Partai Nasdem fokus terhadap anak muda, sejauh mana misalnya pelibatan anak muda dalam misalnya memberikan aspirasinya, apakah di terus di apa ya disahuti oleh DPR sendiri atau sebatas hanya ya angka statistik tadi
2: ya,
1: gitu
2: betul. Pak Dewan? Jadi kami, saya sendiri juga sering melakukan tukar pikiran terhadap beberapa kawan yang kita bilang baik dari generasi milenial, Gen Z, itu sering saya diskusi bagaimana kita artinya membuat suatu kebijakan agar memperdayakan mereka ini, karena populasi banyak ini kan kita juga sebagai di legislatif harus memikirkan. Nah, permasalahannya juga sekarang kan itu tadi dunia tenaga kerja. Habis itu juga kita merasakan sekarang banyaknya tamat dari S1 atau S2, bagaimana kita mengelola itu. Nah, jadi ya saya juga sering diskusi, insyaallah apa yang mereka kita buat apa namanya itu usul-usulan yang bersifatnya membangun, saya siap. Nah, termasuk beberapa orang pegiat sosial saya itu seperti Maimudin Tanjung itu sering saya diskusi sama beliau. Bagaimana kita era digital ini seperti itu.
1: Karena ya terus terang aja mungkin persoalan sosial hari ini, bagaimana anak muda yang tinggal di misalnya nggak usah jauh-jauh Pak Dewan, di ring satu perusahaan mereka mencuri sawit dan seterusnya. Kenapa? Karena keterbatasan ya lapangan kerja, padahal sebenarnya dia berada di lingkungan pekerjaan. Nah, sejauh ini Pak Dewan melihatnya seperti apa nih?
2: Nah, ini saya katakan, jadi begini, dengan membludaknya atau naiknya jumlah populasi generasi Z ini, kalau saya melihat ada dua permasalahan. Nah, yang pertama itu yang namanya cognitive offloading. Nah, cognitive offloading itu kita mendelegasikan ke alat. Contoh saya bilang, kalau kita bandingkan zaman kita bilang tahun 70-an 80-an, kalau kita berhitung 1 tambah 1 tambah 3 itu kita mesti berpikir. Ketika kita tidak bisa, kita menulis di kertas, kita hitung. Sekarang tidak, ada kalkulator. Nah, jadi kita tidak berpikir lagi, tidak berproses. Nah, artinya apa? Ini yang kita kekhawatiran. Nah, jadi tidak inovatif.
3: Monoton ya.
2: Monoton, sedikit itu pakai kalkulator. Sedikit pakai kalkulator. Jadi tanpa berpikir. Nah, makanya saya katakan tadi, di sinilah harus kita sebagai pemerintah hadir. Karena serangan digital sekarang membuat seperti itu. Nah, terjadi kenapa? Oh, itu ada apa namanya itu? Maaf kita bilang ada peluang. Tanpa pikir-pikir cap langsung. Nah, tetapi juga perusahaan juga harus hadir di sini. Perusahaan juga harus hadir bagaimana mengelola ini supaya anak-anak yang selesai sekolah, selesai kuliah, jadi bisa dipekerjakan. Nah, dan ini juga kewajiban perusahaan-perusahaan untuk memberikan seperti pelatihan, itu kewajiban perusahaan terhadap ring-ring satunya. Nah, untuk anak muda yang diperdayakan. Nah, jadi itu yang kita khawatir tadi, saya bilang tadi cognitive offloading. Jadi sekarang apa-apa serba 3 kali 12 kali 5 kali 10 kali sekian kalkulator. Kalau kita dulu maaf kita bilang kita hitung ini masih berhitung itu berpikir kita. Nah, jadi ini yang kita di sinilah kita hadir supaya jangan terjadi seperti serba instan dia. Nah, itu dia, karena otak ini kan dipakai kan, kalau di apa digerakkan terus dia kan makin ini seperti
1: ibarat,
2: itu Bung Sap.
1: Ibarat apa ya, pisau kalau diajak.
2: Ya makin dia tajam terus. Sisikin sekarang coba kalkulator. Coba lihat.
0: Terus nih Pak, ada mungkin sebagian yang anak muda yang berpikiran tentang politik sekedar cakupan kecil kayak politik ini ya kampanye ya pejabat-pejabat. Nah, dan mereka berpikiran kan nggak ada hubungannya sama aku, jadi ngapain aku harus pahami politik gitu?
1: Nah, itu peduli,
0: nggak peduli. Jadi nggak ada hubungannya kok sama aku enjoy aja sama diriku. Itu gimana nih?
2: Nah, inilah yang kita bilang terkadang apatis namanya ini. Jadi kita saya katakan tadi, politik itu adalah pengelolaan kepentingan. Kepentingan siapa? Setelah kita mendapat mandat, kalau kita ikut kontestasi dalam pemilihan. Nah, setelah kita terpilih dan dapat mandat, puluhan kepentingan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah bagaimana kaum-kaum yang termarginalkan, bagaimana desa-desa termarginalkan ini mendapat pembangunan yang merata. Kan ini guna kita. Nah, ya. Makanya ketika kita berpikir, wah, percuma kita tidak pilih, percuma kita enggak usah ikut. Ya. Bagaimana kita memperjuangkan tempat jalan mereka, tempat pertanian mereka, rumah layak huni mereka, pendidikan mereka, kesehatan mereka. Inilah justru diberikan mandat terhadap kita di parlemen agar memperjuangkan ini. Nah, itu Bung Sahab. Jadi bukan semata-mata kita pilih dia, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang termarginalkan ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kuncinya.
1: Artinya dengan basis pemilih Gen Z yang cukup besar, apalagi di 2029 kan sangat menentukan nih. Ketika misalnya kita anak muda apatis terhadap politik, rugi. Kenapa? Rugi. Karena ya kebijakan-kebijakan pasti hubungannya dengan politik.
2: Politik,
1: kan?
2: Betul.
1: Gitu. Siapa
2: betul.
1: Pemimpinnya, betul. Mau dibawa kemana misalnya daerah ini, begitu ya, kan? Ya. Kan tergantung, dan itu melalui proses politik.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi ini cukup menarik ya. Makanya ya ketika misalnya ada perhelatan politik, ada pemilu, ya maupun apa, ya kita harus berani melihat ya kita milik siapa misalnya, track recordnya seperti apa, begitu ya. Pak Dewan kan?
2: Ya, betul.
1: Jangan sampai ya salah pilih, ujung-ujungnya nyesel kan?
2: Iya.
1: Jadi ini juga nih Pak Dewan, banyak misalnya Gen Z ini kan dia suka bermedia sosial. Mereka lihat itu, informasi mengenai politik itu, mengenal politik lewat TikTok, lewat Instagram.
2: Iya, betul.
1: Nah, tentu ini media sosial kan membuat Gen Z ini semakin kritis melihat itu gitu kan. Nah, bagaimana Pak Dewan? Karena kadang informasi yang didapat ini belum tentu loh kebenarannya.
2: Ya, betul.
1: Bagaimana anak muda ini harus menyaring gitu,
2: Pak Dewan? Jadi memang kita yang pertama itu kalau saya nih ya, yang pertama kita membaca dulu. Membaca, yang kedua kita memahami, yang ketiga kita menganalisa arti berita tersebut. Nah, ketika itu kita anggap sebagai bentuk, maaf kita bilang hoax tanda kutip. Nah, itu bisa kita counter. Nah, tetapi itu dari saya katakan di awal tadi. Karena kita sekarang ini Gen Z ini kan serangan digital itu sangat masif. Nah, maka saya bilang tadi ada kecenderungan kognitif loading tadi. Nah, artinya begitu buka TikTok, oh ya itu dia. Artinya dia tidak bisa menganalisa itu betul apa tidak beritanya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kecenderungan kita sekarang ini ke arah situ. Masuk nanti di media sosial platform lainnya, mau apalah itu, Facebook lah atau Instagram. Wah, betul ini segala macam. Nah, itu enggak boleh kita apakan. Makanya kita membaca, memahami, menganalisa. Setelah kita memahami itu baru kita mengkonstruksikan apa persoalan sebetulnya yang ada. Nah, ketika sudah kita ambil kesimpulan, nah baru kita kritik. Oh, begini begini begini harusnya. Enggak masalah. Itu kita welcome. Kita kritik tapi kritik yang konstruktif terhadap pemerintah, dan itu insyaallah saya menerima kritik kalau saya pribadi. Nah, menerima kritik tapi kritik membangun. Tapi itu tadi kita pelajari dulu terlebih dahulu. Jangan ujug-ujug langsung kita justifikasi orang. Nah, itu tidak boleh.
1: Artinya saking masifnya informasi yang dapat oleh Gen Z ini dari media sosial, lembaga seperti DPRK harus punya dong media sosial yang memang bisa jadi referensi nih bagi anak-anak muda. Ini dapat informasi dari yang memang misalnya media sosial resminya DPRK,
2: betul,
1: misalnya, atau dari partai,
2: betul.
1: Partai Nasdem misalnya,
2: betul.
1: Kan seperti itu Pak Dewan.
2: Betul, betul. Nah, ini yang memang kendala selama ini. Jadi informasi itu kurang kita dapat. Nah, artinya informasi keterbukaan publik itu harus, ini kewajiban sebenarnya pemerintah, baik pun juga kami jaga hati memberikan. Nah, selama ini mungkin kan hanya personal yang banyak.
1: Mudah-mudahan
2: ke depan ini menjadi catatan kita agar lebih baik lagi. Nah, yang kedua lagi Bung Sahab, sedikit saya sampaikan bahwa kita permasalahan di generasi Z ini juga ada yang namanya tadi otoritarianisme. Nah, ini artinya mutlak pada satu kekuasaan. Jadi Gen Z ini ketika udahlah, enggak peduli. Udahlah dia teruslah, enggak apa-apa. Nah, di sini yang kita wanti-wanti jangan. Nah, itu tadi gunanya saya katakan tadi, kritik itu guna di situ. Nah, jangan kita tunduk kepada satu kekuasaan, udahlah biar dia terus. Jangan seperti itu. Nah, ini yang terjadi sekarang saya lihat. Dua inilah tadi kan, yang satu kognitif loading tadi, yang kedua tadi otorita realisme tadi ini. Dia tidak mau apatis. Itu enggak boleh. Karena saya katakan tadi kekuatan besar ini. Nah, bagaimana kita mengelolanya itu ya tergantung kepada kita dari individu masing-masing. Dan kita sebagai legislatif hadir membuka ruang untuk diskusi. Nah, itu dia.
1: Mungkin Pak Dewan kebanyakan janji tapi realisasi minim.
2: Ya, betul.
1: Jadi ada sebuah apa ya, realita begitu. Ini si Polan banyak kali janjinya seperti itu. Toh ujung-ujungnya udah jadi lupa dia. Ya,
2: jadi begini.
1: Gimana nih?
2: Politik itu tidak terlepas dari janji atau harapan. Itulah politik. Itu
1: ya,
2: bahasa. Nah, ketika kita berbicara, ada harapan yang kita berikan. Inilah politik.
1: Ya.
2: Nah, tetapi dalam proses pelaksanaannya itu dengan periode sekarang lah kita anggap terjadi ruang fiskal yang sangat menurun. Dan ini kita sadari mau tidak mau. Jadi ada beberapa program itu yang mungkin tertunda. Tapi insya Allah ini tetap akan kita realisasikan. Nah, dan sifatnya apabila itu kepentingannya lebih umum, insya Allah kita perjuangkan. Nah, tapi tidak langsung dalam satu kegiatan satu tahun gitu.
1: Ya,
2: karena
1: betul.
2: Mungkin Bung Sahab dan Mas Awan tahu ya. Sekarang ruang fiskal kita sangat-sangat terbatas.
1: Nah, itu sebenarnya Pak Dewan. Artinya Gen Z ini juga perlu penjelasan. Ya, penjelasan yang memang mereka mudah mengerti, mereka pahami gitu. Artinya ya, baru di sisi lain juga misalnya capaian-capaian ini juga perlu terpublikasi. Ini loh, kemarin saya bilang A waktu kampanye, ketika saya duduk ini. Artinya apa ya, seimbang gitu Pak Dewan kan?
2: Betul.
1: Dan media sosial bisa menjadi salah satu media untuk menyampaikan pada publik.
2: Wah, sangat-sangat. Bukan lagi apa, maaf kita bilang, lagi duduk-duduk pun kita lihat di media sosial itu udah dapat kita berita dari mulai Merauke sana, kita udah tahu informasi apapun. Itulah sekarang informasi yang sangat terbuka itu. Jadi, kalau saya berpandangan, ya silahkan. Mungkin itu buka informasi sebalik-baliknya. Karena tidak bisa ditutupi. Dan kita jangan pernah menutupi. Nutupi jangan, karena sudah zamannya terbuka, era digital. Silakan upload, kritik.
1: Baru ada istilah muncul sekarang Pak Dewan, pencitraan. Bagaimana nih seorang Gen Z ini melihat itu, ah ini pencitraan aja nih gitu kan? Tetapi di sisi lain sebenarnya ini sebagai ruang loh bagi pejabat publik tersebut untuk oh ini menyampaikan misalnya kinerja kerjanya begitu. Bagaimana itu membedakan
2: itu? Nah, itu saya katakan tadi. Ketika kita menganggap kita begini, pertama kita jangan melihat kita kebencian kepada seseorang personal. Jangan itu kita hindari dulu. Boleh kritik dia dengan jabatannya, tapi jangan kritik pribadinya.
1: Nah, itu dia. Nah,
2: itu dia kunci ya. Sama kayak saya dokter. Saya juga latar belakang saya dokter. Boleh kritik jabatan saya sebagai anggota DPR, boleh kritik apapun saya terima. Tapi jangan pernah kritik profesi saya sebagai dokter. Paham maksud Bang Sabtu kan? Ketika ada orang melakukan pencitraan lah, kita anggap dunia sekarang ini pencitraan turun sana sini, itu kita ambil positifnya saja. Bagaimana kita melihat itu sendiri? Makanya saya katakan tadi, nah, literasi itu kan dia membaca, menganalisa, memahami, baru menyimpulkan. Nah, jangan ujung-ujung sekarang saya katakan tadi langsung menyimpulkan tanpa kita melihat, tanpa kita menganalisa, tanpa kita memahami, langsung menyimpulkan. Inilah kejadian-kejadian kita sekarang sering. Belum apa-apa sudah menyimpulkan. Paham itu kan? Nah, itu dia. Jangan kritik pribadinya, tapi kritik karena dia sebagai anggota DPR.
1: Jabatannya.
2: Silakan.
3: Ini kata-kata ini ya, teringat kayak Rocky Gerung ya. Saya mengkritik jabatan presiden bukan pribadinya.
2: Betul.
3: Iya
2: iya ada betul. Nah, itu saya bilang itu Pak itu sangat apa logis.
1: Karena kalau apa ya kemasan di media sosial ini kan gimana supaya kemasan itu menarik dan enak dilihat ya.
2: Iya betul itu yang kendala memang sekarang. Makanya
3: ada sebagai juga anak muda nih Pak yang kadang dia cuma tutup sebelah mata. Saya kebenaran cuma sebelah pihak. Dia ada dua atau beberapa lah, dan dia karena memang karena udah fokus satu yang dia suka,
1: dia aja gitu.
3: Otomatis yang kayak kesalahan yang dia pilih tuh dia benarkan, padahal yang kebenaran dari yang misalnya lawannya, padahal itu baik dan itu dibuatnya salah, jadi kadang mikir ah itu kayak gitu tuh, padahal kan sebenarnya enggak, karena dia udah fokus satu tadi nih,
2: betul,
3: Pak.
2: Betul.
3: Wah ini, ya, itu gimana tuh? Hah?
2: Nah, itu tadi saya katakan tadi di awal tadi. Sekarang kan orang melihat sesuatu itu sudah menyimpulkan, itu saya katakan tadi. Jadi udah ada kebencian personal.
1: Nah,
2: disinilah kita lihat secara bijak generasi Z ini. Kan saya katakan di awal tadi, generasi Z ini penentu kebijakan untuk 2029 ke depan. Percayalah saya, lebih transparan. Nah, apabila ini sudah kita apa namanya itu, kita cekoki dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang langsung tidak ajak kita berpikir, ya terjadinya yang tadi saya katakan, siapa lagi harapan kita, tidak ada. Nah, saya juga tidak selamanya di situ, kawan-kawan yang lain sudah tidak lama ada lagi di situ. Jadi ya, harapan sekarang ini generasi Z inilah ke depan. Jadi lebih melek, insya Allah saya siap. Silakan nanti add Facebook saya juga, kita diskusi. Apabila ada nanti Desra Kombi nama Facebook saya, kalau di Instagram Dr. Desra 05 itu Messenger saya atau DM saya, kita diskusi. Saya kan saya membuka data. Karena saya tidak perlu pujian. Saya perlu apa namanya itu eksekusi dan merasakan masyarakat, itu aja.
1: Kadang apa ya, benar ketika dilihat oleh si pembenci, benar pun dia ya tetap salah pembenci tadi kan,
2: tetap salah.
1: Padahal benar sudah dilakukan ya gitu.
2: Tetap salah
1: juga gitu.
2: Tapi itu bagus. Nah, karena kenapa? Semakin orang sering komen, semakin orang sering melakukan kritik, berarti negara kita sudah mulai demokrasi yang bagus. Itu bagus itu. Tapi saya tadi kritiknya yang membangun. Itu sangat bagus. Semakin banyak orang kritik, semakin bagus.
3: Iya, tapi memang seakan-akan kan kalau jejak digital ini kan ada. Kalau orang memang ingin menguliknya gitu kan. Ini misalnya ada dari beberapa yang calon gitu. Oh, kan kita lihat ini dulu nih jejaknya dari terbelakang. Terus karena kayak seakan-akan mungkin pas dan waktu kampanye kan kita bisa menilai nih setiap kandidat. Oh, ini nih. Nah, seakan-akan kalau dari yang kita rasakan, bahkan mungkin dari kampanye terus yang menang nggak sebagus pas kampanye. Jadi ibaratnya seakan-akan apa fungsinya kampanye ya, orang banyak kan yang nilai bukan dari kampanyenya. Gimana kan udah jelas nih, ini lebih bagus nih dari cara dia ngobrol kan, nilai-nilainya tuh gimana tuh.
2: Tadi yang pertama kita kan, kalau manusia ini kan ucapan yang kita pegang. Nah, jadi ketika kita kampanye itu, nah nggak perlu kita kampanye terbuka, nggak perlu. Ketika duduk kita di warung kopi, kita ajak kawan-kawan tukar pikiran. Kenapa? Generasi Z ini, maaf ya Bang Sahab, kawan, ini mereka sebuah generasi yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa artinya diintervensi oleh pihak manapun.
1: Betul.
2: Ini kita Pak, mereka mempunyai pemikiran sendiri. Nah, jadi ini kesempatan untuk merubah pola-pola yang terjadi ini. Ada kesalahan, kecenderungan kesalahan itu di generasi Z ini, karena mereka tidak mudah diintervensi. Nah, maaf kita bilang, misalnya orang tua beliau, tolong pilihnya, itu mereka tidak mau. Itu generasi Z hebatnya. Itu betul apa tidak? Mereka tidak mau pilih ini, tidak mau mereka. Karena mereka membaca itu di digital, di platform lain, mereka pelajari ini. Ketika mereka sudah baru mereka pilih. Ini generasi Z hebatnya. Tidak mau di, kalau dulu kita bisa kata orang tua pilih ini sekarang nggak bisa lagi di generasi Z. Mereka sudah lebih leluasa pengetahuannya.
1: Katanya memang ya pendidikan politik ya pentingnya ya yeah. mereka gitu. Pak Dewan mungkin Pak Dewan ini kan satu di antara sekian anggota DPRK yang terbuka, welcome, aktif di media sosial, bahkan mudahlah masyarakat yang ingin diskusi. Tapi ada juga loh pejabat yang lain yang memang agak susah kita jumpai, bahkan kita diskusi
2: gitu.
1: Jadi kan ini jadi penilaian tersendiri bagi anak muda begitu kan. Nah, itu nilai plusnya mungkin bagi Pak Dewan yang mungkin bisa mudah berkomunikasi gitu kan. Karena ada juga yang memang ya beda-beda lah risiko.
2: Saya berusaha bukan karena menjadi anggota DPR ini saya aktif, tidak, saya dari dulu sudah aktif juga di media sosial, mulai dari SMA, kuliah, bukan gara-gara kita memanfaatkan situasi ini kita aktif, tidak, dari dulu saya sudah aktif dari media sosial.
3: Berarti beda-beda karakter nih, Pak.
2: Iya. Ya.
3: Tapi yang penting harusnya tujuannya ini sama nih kan untuk
2: sama tujuan
3: ini, walaupun karakter ada yang memang
2: diam,
3: ya kan, ada yang aktif ya. Yang tujuannya sama ke sana gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Oke, kita break sejenak. Mana Bi?
1: Ya, boleh.
2: Minum dulu ya.
3: Iya. Oke, terusnya semua kita break sejenak, jangan kemana mana ya, karena setelah ini kita akan kembali
1: lagi. Tadi ya pentingnya ya mereka gitu.
2: Iya.
1: Pak Dewan, mungkin Pak Dewan ini kan satu di antara sekian anggota DPRK yang terbuka, welcome, aktif di media sosial, bahkan mudahlah masyarakat yang ingin diskusi. Tapi ada juga loh pejabat yang lain yang memang agak susah kita jumpai, kemarin kita diskusi gitu.
2: Betul.
1: Jadi kan ini jadi penilaian tersendiri bagi anak muda begitu kan. Nah, itu nilai plusnya mungkin bagi Pak Dewan yang mungkin bisa mudah berkomunikasi gitu kan. Karena ada juga yang memang ya beda-beda lah risiko.
2: Iya, betul.
1: Ya,
2: benar. Saya berusaha bukan karena menjadi anggota DPR ke ini saya aktif, tidak. Saya dari dulu sudah aktif juga di media sosial, mulai dari SMA, kuliah. Bukan gara-gara kita memanfaatkan situasi ini kita aktif, tidak. Dari dulu saya sudah aktif dari media sosial.
3: Oke, berarti beda-beda karakter nih, Pak.
2: Iya.
3: Tapi yang penting harusnya tujuannya ini sama nih kan untuk
2: sama
3: tujuannya. Walaupun karakter ada yang memang diam, kan ada yang aktif ya. Tujuannya sama ke sana gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Oke, kita break sejenak.

0: Iya. Dari dulu saya sudah aktif dari media sosial.
1: Oke, berarti beda-beda karakter nih, Pak.
0: Iya. Ya.
1: Tapi yang penting harusnya tujuannya ini sama nih kan untuk
0: sama tujuannya.
1: Ini walaupun karakter ada yang memang
0: diam,
1: ya kan ada yang aktif ya. Penting tujuannya sama ke sana gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kita break sejenak. Mana Bi?
2: Ya, boleh.
0: Minum dulu ya.
1: Iya. Oke, terus kita break sejenak, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan menarik seputar literasi politik bagi Gen Z ya. Stop di sini, setelah jeda kita lanjutkan obrolannya. Literasi belajar menemani pagi Esrawania semuanya untuk terus belajar dan berpikir kritis.
3: Fire! Yeay, menang lagi.
4: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Hey, selamat datang semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 129 ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan anak muda hari ini ya. Di era media sosial seperti sekarang, informasi politik begitu mudah kita temukan. Tinggal scroll, kita bisa langsung menemukan berbagai pendapat, berita, bahkan perdebatan politik. Hey, selamat datang semuanya ya. Nah, kita akan menggali lebih jauh nih bagaimana Gen Z bisa menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memahami informasi politik nih, seorang nih ya, semuanya ya. Kita sama lagi nih, Bang Davi.
1: Ya. Kalau mau dikasih nasihat nih untuk Gen Z nih, Pak Dewan, okay, tentang politik, apa yang harus mereka percayai dan apa yang justru harus mereka curigai, ya, Pak Dewan, untuk Gen Z?
2: Ya, begini. Kalau apa Gen Z ini kan, yang pertama tadi bijak dalam media sosial, lihat. Kalau mereka curigai, wajib mereka curigai. Nah, dan saya sependapat, semakin mereka curigai itu semakin bagus, artinya semakin kritis. Itu aja saya katakan. Silahkan curigai kami, silahkan curigai pejabat-pejabat itu, supaya ketika banyak orang curiga, kami pun lebih hati-hati, lebih menjalankan, lebih transparan. Nah, itu aja. Jadi perbanyaklah curiga kepada kami.
1: Perbanyak curiga ya, semakin curiga,
2: iya,
1: semakin digali informasi,
2: semakin
1: itu
2: curiga,
1: ya.
2: Bahkan maka kami sebagai lebih transparan, lebih terbuka, maka curigailah kami.
1: Kemudian jika Gen Z ini apa ya? Jika Gen Z ini tidak ingin menjadi generasi yang mudah dibeli,
2: ya,
1: nah, dibohongi,
2: ya,
1: atau bahkan dimanfaatkan dalam politik, dari mana nih Gen Z harus memulainya, Pak Dewan?
2: Ya, baik. Nah, kita, saya katakan dari awal, Gen Z ini kan sebagai gerbong besar,
1: yeah,
2: terhadap kemajuan Indonesia ke depan. Nah, makanya mulai dari sekarang kita membaca dulu. Ini membaca. Yang kedua, kita menulis, menganalisa, baru kita membuat kesimpulan. Ini yang saya harapkan, artinya terbentuk pola pikir itu supaya mereka lebih paham, tidak mudah dilakukan seperti intervensi atau maaf kita bilang janji-janji. Nah, lihat track record ke belakang. Lihat siapa yang mau kita ajukan, siapa mau kita lihat track ke belakang. Nah, insya Allah saya yakin generasi ke depan itu lebih transparan, menghindari hal-hal yang kita gaung-gaungan sekarang ini seperti money politik. Itu keyakinan saya. Percaya tidak percaya, insya Allah ini akan terwujud.
1: Kemudian nih, kalau bicara mengenai masa depan politik begitu ya, itu politik sering berbicara soal masa depan, ya. Tetapi mengapa sebagian anak muda merasa kalau kebijakan politik hari ini justru belum menyelesaikan persoalan mereka nih, Pak Dewan?
2: Ya, betul yang kata Bung Sahab, Bung Davi sampaikan itu begini. Dengan bertambahnya jumlah penduduk atau komunitas di generasi Z ini, ini kan hampir 72 juta di data BPS 2020. Mungkin di 2020 nanti sampai 80 juta. Nah, ini juga kendala pemerintahan sekarang, bagaimana untuk merespon ini agar supaya lebih terbuka lapangan pekerjaan. Kan ini sebenarnya nih,
1: ya,
2: lapangan pekerjaan, peluang apa yang bisa diberikan.
1: Ya.
2: Nah, ini kendalanya sekarang ini. Nah, apalagi sekarang Gen Z ini di penelitian juga saya baca-baca, bahkan yang paling banyak juga mendapat strata 2 atau sarjana S2-nya itu gadgetnya lebih banyak. Nah, jadi sekarang setelah mereka selesai, apa yang harus kita pikirkan? Inilah makasih komunikasi. Duduk kita. Nah, ketika mereka memberikan kepada kami bahan atau sebuah literatur terhadap kami, nah, kami akan melahirkan kebijakan. Nah, kebijakan yang bisa berdampak terhadap mereka. Nah, karena ini kendala sekarang. Jumlah bertambah, lapangan pekerjaan juga mulai sempit. Status sosial, nah, ini yang kendala. Status ekonomi juga, ini yang membuat mereka tidak kepercayaan terhadap pemerintah, maka timbul apatis. Nah, maka saya katakan hari ini, inilah peran-peran kami stakeholder yang ada di seluruh Aceh Singkil ini, baik kami dari legislatif, pemerintah, dan seluruh perusahaan HGU yang ada juga. Buka kesempatan kepada kaum-kaum generasi Z ini. Itu dia.
1: Kadang-kadang orang tua udah ngulahin anaknya, setelah dia lulus jadi sarjana, pulang dia ya masih belum dapat pekerjaan.
2: Betul, itu gitu. Fakta yang kita hadapi sekarang. Nah, makanya saya katakan tadi, sekarang ini kalau kita diskusi sering memberi masukan, yeah. Nah, jadi ini mungkin peluang. Nah, dan saya juga di Komisi 4 kan di membidangi ketenagakerjaan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini berulang kali sudah saya sampaikan kepada perusahaan. Yeah. Buka peluang selebar-lebarnya terhadap masyarakat lokal.
1: Putra daerah.
2: Putra daerah. Nah, buka apabila ada rekrutmen tenaga kerja, diinformasikan di media platform. Baik itu media sosial apa segala macam, silakan supaya lebih bersaing. Jangan nanti ada istilah kita bilang ring 1, ring 2, tidak. Ini kesempatan seluruh masyarakat yang disingkil. Udah saya sampaikan beberapa perusahaan, nah, mereka insyaallah menyanggupi itu. Nah, kita buka apa ada peluang, sampaikan, tapi tetap mengikuti dengan prosedur ya, mendaftar, tes segala macam, itu aja.
1: Istilah ordal ya,
2: tidak ada, tidak ada. Orang dalam itu enggak boleh. Enggak boleh.
1: Karena istilah itu kental ya anak muda. Dalam nih payah nih, formalitas saja nih.
2: Iya, makanya itu saya katakan tadi, kita harus memberikan kepercayaan terhadap generasi ini. Nah, tetapi dengan cara kita memberikan batasan juga supaya mereka tidak terlalu larut. Karena kenapa? Kan saya katakan sama tadi Bung Tapi tadi, penentu kebijakan negara ini, kita negara dan daerah singkil khususnya, itu ya di generasi J ini. Nah, kalau dari sekarang kita berikan yang positif dan kita bisa bertukar, insyaallah, percayalah, mudah kita ke depan. Karena yang generasi yang kita bilang ya apa itu namanya istilahnya tuh, apa baby boomer apa yang itu ya sudah enggak lagi kan gitu, masuklah ke mereka. Ini kan Gen Z ini kan anaknya dari gen apa?
3: Milenial ya?
2: Bukan.
3: Apa?
2: Baby boomer itu yang
1: baby boomer
2: yang umur dari tahun 40-an sampai. Ini kan anaknya sekarang lahir ini. Artinya kalau mulai dari apa namanya itu sudah mulai habis ini. Nah, ini timbul anaknya generasi J ini.
1: Jadi ibarat kata nih Gen Z ini apa ya dia? Kayak buah ini lagi apa ya dia, proses ini mau mateng nih.
2: Iya, betul.
1: Gitu kan. Nah, ini kalau enggak benar-benar dijaga nih ya, nanti kematangannya enggak akan sempurna dia.
2: Iya, betul. Kan betul sekali kata Bu Tapi, betul.
1: Oke. Terakhir dari saya nih, apakah politik membutuhkan Gen Z atau sebenarnya politik hanya membutuhkan suara Gen Z?
2: Oke. Ya, ini memang menarik ya.
3: Iya, iya.
2: Politik membutuhkan pemikiran dari Gen Z.
1: Oke.
2: Bukan membutuhkan hanya suara. Ingat itu. Karena kenapa saya katakan tadi, kebijakan negara dan daerah ini ditentukan oleh kaum mayoritas. Mayoritas itu siapa? Ya, generasi J. Gen Z inilah sekarang kaum mayoritas. Jadi arah kebijakan itu harus bersifat bagaimana mereka lebih diuntungkan. Itu pendapat saya.
1: Dari lo, Res, ada lagi, Res?
3: Pesan nih, pesan ya. Pesan untuk Gen Z yang mungkin selama ini merasa enggak tertarik dengan politik.
2: Ya. Ya, baik. Pesan saya cuman terhadap Gen Z ini, saya ada kutip dari namanya Gusmus. Nah, orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Nah, artinya mari ada kelebihan orang lain kita hargai, ada kelebihan orang lain kita ikuti dalam hal yang bagus. Itu pesan saya.
3: Oke. Jangan kayak ego ya, ego diri sendiri.
2: Nah,
3: ya.
2: Itulah dia, betul.
3: Merasa tinggi,
2: merasa tinggi. Ah, ya, makanya
3: dari yang lain ya.
2: Itulah dia kita
1: katanya paling benar.
3: Iya, iya, iya. Oke. Mau ada lagi udah selesai?
1: Iya.
3: Oke, assalamualaikum semuanya. Ini nih mungkin paling terakhir deh.
2: Iya.
3: Ya. Kalau Gen Z ingin menjadi generasi yang menentukan masa depan Indonesia, apakah cukup hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif atau harus menjadi warga negara yang juga aktif dan kritis terhadap isu politik? Dan kalau bisa memberikan satu nasihat kepada Gen Z sebelum ya mereka menerima atau membagikan informasi politik di media sosial, apa nasihat?
2: Ya, baik. Jadi Gen Z ini harus terjun aktif dia. Harus terjun aktif ke berbagai isu-isu kebijakan daerah. Harus lebih kritik, harus lebih aktif. Nah, satu lagi terakhir saya ulangi. Gen Z ini memiliki suara dan kekuatan yang sangat besar untuk menciptakan, ini saya ulangi, mengapa menciptakan? Untuk menciptakan sistem politik yang lebih bersih, jujur, dan transparan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah pesan saya.
1: Ya, saya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan, memberikan apa ya, pencerahan nih bagi teman-teman Gen Z gitu ya kan, yang masih ragu buat berpolitik ya kan. Ya jangan cuma jadi penonton aja, tapi harus terjun, dan kita juga berhak untuk ikut di dalamnya gitu kan. Apalagi ya Gen Z sangat menentukan tadi ya, apalagi di 2029 ya.
2: Iya, sangat menentukan.
3: Okay, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa generasi yang melek politik bukan berarti harus selalu terlibat dalam perdebatan politik ya. Yang paling penting kita mampu lah ya mencari informasi dari sumber yang terpercaya, berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar ya. Katanya sharing sebelum saring sebelum sharing.
2: Ya, sharing sebelum sharing. Ya,
1: sharing dulu gitu ya.
3: Karena juga sebagai Gen Z ya, kita bukan hanya pengguna media sosial, tapi juga bagian dari masyarakat yang akan menentukan seperti apa masa depan bangsa ini ya. Oke deh, kita ucapkan juga terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ketua.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, siap-siap, sama-sama sukses semua.
3: Amin. Sehat selalu ya.
2: Iya, baik.
3: Ya, tetap semangat belajar nih Sarwania semuanya, tetap kritis dalam menerima informasi dan tentunya tetap bijak dalam bermedia sosial ya. Sampai jumpa di episode Lentera Belajar berikutnya ya, di hari Sabtu besok insyaallah di jam yang sama, tema narasumber yang berbeda tentunya. Ya, kita akhiri. Selamat pagi juga. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali bersama Haris dalam program Lintas Siang yang akan menghadirkan informasi terkini, aktual, dan terpercaya untuk menemani aktivitas Esronia semuanya hari ini. Mengawali siaran pada kesempatan kali ini, kami Haris telah merangkum sejumlah informasi penting mulai dari berita nasional, daerah, hingga berbagai peristiwa terkini yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Berita utama pertama, Suhasil Nazara resmi jadi Menteri Keuangan, gantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan Suhasil dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 97/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024 sampai 2029. Dalam prosesi pelantikan, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti Suhasil, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh rasa tanggung jawab, ujar Prabowo saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Suhasil. Setelah pengucapan sumpah, Suhasil menandatangani berita acara pengambilan sumpah sebagai Menteri Keuangan. Prosesi pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Suhasil Nazara.

Kita beralih ke berita kedua. Kapal Virgo terbalik di kedalaman 30 meter, Basarnas pertimbangkan tarik ke perairan dangkal. Basarnas mempertimbangkan menarik bangkai KM Virgo Transport 8 ke perairan yang lebih dangkal setelah kapal ditemukan berada di kedalaman sekitar 30 meter di Laut Jawa. Opsi tersebut masih dikaji sebagai bagian dari penanganan lanjutan kecelakaan kapal. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan posisi kapal di kedalaman sekitar 30 meter menjadi salah satu pertimbangan teknis dalam operasi SAR. Basarnas juga menerima pasukan dari TNI Angkatan Laut agar kapal tidak dipindahkan apabila posisinya sudah stabil di dasar laut. Sebenarnya, kalau dalam kondisi penanganan kecelakaan seperti ini dari teman-teman TNI Angkatan Laut, malah kalau perlu tenggelam di dasar akan lebih baik kalau misalkan kapal itu diam. Kata Syafi'i dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 14 September 2026 malam. Basarnas masih mengkaji kemungkinan menarik kapal untuk mendukung penanganan berikutnya. Namun, untuk sementara, pencarian korban tetap difokuskan di permukaan laut. Tentu kita masih sangat berharap agar segera ditemukan korban-korban dalam kondisi selamat, ujar Syafi'i. Pada hari kedua operasi, pencarian dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 6 sektor. Pembagian area tersebut dapat berubah pada operasi berikutnya sesuai hasil pemetaan dan perkembangan pencarian. Kemungkinan kita akan bergeser besok dan nanti akan dikirimkan dari SAR map yang dihasilkan dari Basarnas Command Center, kata Syafi'i. Hingga hari ini, Senin. Hingga Senin pukul 22.00 WITA, sebanyak 114 dari total 243 orang telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dengan demikian, masih ada 129 orang yang belum ditemukan. Dari 114 korban tersebut, sebanyak 86 orang telah tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Terdiri atas 85 korban selamat dan satu korban meninggal dunia yang telah diserahkan kepada keluarga. Korban meninggal kedua dievakuasi ke Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru dan diserahkan kepada tim DVI Mabes Polri untuk pemeriksaan medis lanjutan. Satu korban selamat lainnya ditiba Lanut Syamsuddin Nur setelah dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Sementara itu, 26 korban masih dalam perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti, terdiri atas 22 korban selamat dan 4 korban meninggal dunia. KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 WITA. Kapal berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September 2026.

Berita selanjutnya, kita beralih ke berita daerah, berita lokal. Mendagri didesak nonaktifkan Bupati Aceh Singkil. Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Himapas, mendesak Menteri Dalam Negeri atau Mendagri menindaklanjuti tuntunan pemberhentian sementara Bupati Aceh Singkil. Desakan itu disampaikan saat mereka menggelar aksi di depan kantor Gubernur Aceh, Senin 14 September 2026. Himapas meminta Gubernur Aceh meneruskan surat tuntunan mereka kepada Mendagri. Pemberhentian sementara kepala daerah, kata mereka, harus dilakukan jika seluruh persyaratan dan mekanisme hukum telah terpenuhi. Mereka hadir untuk menyampaikan suara masyarakat Aceh Singkil. Mereka mendesak pemerintah Aceh dan Menteri Dalam Negeri agar serius menindaklanjuti seluruh persoalan yang mereka sampaikan, kata koordinator aksi. Selain mendesak pemberhentian sementara bupati, mahasiswa meminta Mendagri menetapkan atau menunjuk pelaksana tugas atau PLT Bupati Aceh Singkil sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Mereka juga menyoroti sejumlah persoalan pemerintahan di Aceh Singkil. Himapas meminta evaluasi terhadap kebijakan kepegawaian bupati, terutama penempatan dan pemberhentian sementara pejabat eselon 2 serta pengisian jabatan melalui PLT. Menurut Himapas, pengelolaan jabatan pemerintahan harus mengedepankan prinsip merit, kompetensi, dan transparansi. Mahasiswa juga mendesak percepatan pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai lokasi, anggaran, progres pembangunan, kendala, target penyelesaian, serta legalitas tanah. Persoalan jaminan hidup, JADUP, turut menjadi sorotan. Himapas meminta Gubernur Aceh memanggil Bupati Aceh Singkil dan pejabat terkait untuk menjelaskan kepastian JADUP bagi masyarakat yang hingga kini belum mendapatkannya. Mereka juga meminta evaluasi terhadap penugasan PJ Sekda Aceh Singkil. Himapas menilai perpanjangan penugasan tidak semestinya dilakukan jika tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, mahasiswa meminta mekanisme penunjuk PLT maupun PJ tidak digunakan untuk menghindari proses pengisian jabatan definitif. Persoalan lain yang disorot adalah keterlambatan pembahasan dan penetapan APBB Kabupaten Aceh Singkil. Himapas meminta Gubernur Aceh dan Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap persoalan tersebut. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, mereka meminta Mendagri bertindak sesuai kewenangan. Aksi tersebut diterima Asisten 3 Setda Prof. Aceh A. Murtala bersama Sekretaris Dinas Sosial Aceh Mikhail Oktaviano. Pemerintah Aceh menyatakan akan menindaklanjuti tuntunan mahasiswa. Surat tuntunan Himapas juga akan diteruskan kepada Mendagri. Tanggapan pemerintah Aceh melalui asisten 3 atas nama Gubernur Aceh akan menindaklanjuti tuntunan masa dan akan diteruskan surat tuntunan kepada Mendagri, ujar perwakilan pemerintahan Aceh. Himapas memberikan batas waktu 5 hari kerja kepada pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti tuntunan tersebut. Jika tidak ada perkembangan, mereka mengancam kembali menggelar aksi. Yang jelas, mereka beri tempo 5 hari. Jika tidak ada tindak lanjut, maka mereka akan menggelar aksi jilid 2, kata orator aksi, Sapriyadi Pohan. Koordinator aksi lainnya, Mulyadi Manik, mengatakan Himapas akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kepastian dari pemerintah. Mereka akan terus mengawal tuntunan ini sampai ada kepastian dan tidak tindak lanjut yang nyata. Dan aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kembali masih di berita lokal, aparat sipil negara atau ASN Aceh Singkil diingatkan jauhi judol dan pincot. Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edi Widodo, mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan daerah agar menjaga integritas dan menjauhi narkoba, judi online, game online, serta pinjaman online yang beresiko. Pesan itu disampaikan Edi saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Senin 14 September 2026. Apel tersebut diikuti staf ahli Bupati Azmi, PLT Asisten 3 Asmarudin, sejumlah kepala bagian, serta ASN di lingkungan Setdakap Aceh Singkil. Dalam amanatnya, Edi mengatakan integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar bagi seorang ASN. Menurut dia, aparatur pemerintah harus mampu menjaga diri, keluarga, disiplin, dan kehormatan institusi. Dia menegaskan, jangan pernah terlibat narkoba. ASN yang terbukti menggunakan atau terlibat narkoba tidak akan dilindungi, kata Edi. Dia menegaskan, ASN yang terbukti terlibat narkoba akan dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses sesuai ketentuan. Sanksinya, kata dia, dapat berujung pada pemberhentian sebagai ASN. Edi juga mengingatkan ASN agar tidak terjerumus judi online. Menurut dia, aktivitas tersebut bukan hanya berisiko mengganggu kondisi ekonomi, tetapi juga dapat terdampak terhadap keluarga dan pekerjaan. Jangan pernah mencoba judi online sekaligus terjerumus. Dampaknya dapat merusak ekonomi, keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan, ucapnya. Selain mengingatkan ASN, Edi meminta orang tua turut mengawasi penggunaan gawai dan internet oleh anak-anak mereka. Pengawasan diperlukan agar anak tidak terpapar dan kecanduan judi online. Anak-anak kita juga harus diawasi. Jangan sampai mereka kecanduan judi online. Dampaknya bisa merusak pendidikan, masa depan, dan karakter anak, katanya. Soal pinjaman online, Edi meminta ASN lebih berhati-hati mengambil keputusan keuangan. Kemudahan memperoleh pinjaman, menurut dia, dapat berubah menjadi beban apabila kewajiban pembayaran tidak dikelola dengan baik. Pinjaman online terlihat mudah saat meminjam, tetapi bisa menjadi persoalan ketika harus membayar. Selain persoalan perilaku, Edi menyoroti tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dia meminta pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, bendahara, dan pembantu PPTK memastikan seluruh kegiatan memiliki administrasi serta laporan keuangan yang benar dan lengkap. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan seluruh laporan kegiatan dan keuangan dibuat dengan benar, lengkap, dan sesuai prosedur. Edi mengatakan ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas, tetapi juga menjaga integritas, disiplin, dan kepercayaan masyarakat. Dan menurut dia, sikap tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

Berita selanjutnya sekaligus berita terakhir. Gibran terima kunjungan DPM Bulgaria-Jepang peringatan 70 tahun hubungan kedua negara. Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri atau DPM sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi dan Industri Republik Bulgaria Alexander Poulev di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin 14 September 2026. Gibran menyebut kunjungan ini sangat istimewa karena digelar menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di Jakarta, Yang Mulia. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat istimewa karena memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria pada 20 September, ujar Gibran. Pertemuan tersebut juga momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Bulgaria, khususnya di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Dia juga optimis kunjungan diplomatik ini semakin mempererat hubungan yang telah terjalin selama 7 dekade antara Indonesia dan Bulgaria. Dan dia yakin kunjungan yang mulia kali ini dapat lebih mempererat hubungan antara Indonesia dan Bulgaria dan membuka peluang baru, kerjasama baru antara Indonesia dan Bulgaria yang dia yakin ke depan bisa menguntungkan kedua negara. Dan dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Kemerdekaan Bulgaria yang akan diperingati pada 22 September mendatang. Sementara itu, DPM Bulgaria menegaskan kesiapan negaranya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di hadapan Gibran, DPM Bulgaria turut menyampaikan simpati atas berbagai bencana alam yang melanda Indonesia dan menyatakan kesiapan Bulgaria untuk memberikan bantuan. Poulev menilai hubungan diplomatik yang kuat antara kedua negara menjadi fondasi penting untuk membangun kemitraan ekonomi yang lebih erat. Bulgaria ingin berpartisipasi dalam membangun ekonomi Indonesia. DPM Bulgaria menilai ekonomi di Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan kajian ekonomi kami, kami memperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi salah satu dari 4 ekonomi terbesar di dunia.

Pendengar, demikianlah rangkaian informasi dan berita yang dapat Haris hadirkan untuk Estrawania semuanya pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi Estrawania semuanya. Saya Haris, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Estrawania semuanya selama mengikuti siaran berita siang ini. Ya, tetaplah bersama Radio Estra FM, karena kami akan terus menghadirkan informasi terkini, aktual, dan terpercaya untuk menemani aktivitas Estrawania semuanya. Saya Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema: meninggalkan sholat berjamaah terancam dibakar rumahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sholat berjamaah adalah urusan penting yang tidak boleh disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis-shalah fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayu'amman nas, thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan sholat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbathan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang solat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika sholat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga salat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumpuan dan indah.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bareng Haris di program Extra Relax Time.
1: Bila hanya sediang kupunya.
0: Ya, semoga Extra Mania semua enggak bosan-bosan dengar suara Haris ya. Selalu dari pagi, ya kan? Siang, lanjut lagi siang. Haris mulu ya. Ya, semoga enggak bosan deh ya. Extra Mania semuanya. Sehat selalu ya, dan juga aktivitasnya berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca saat ini, siang ini, panas, cerah, alhamdulillah.

siang Esraunia semua akan ditemani Radio Esra FM ya, dengan program Extra Real FM, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang pengen bergabung, yang pengen request lagu favoritnya, lagu pop, jangan lupa sama Manca, bisa di nomor 0811 6481 048. Harus ulangi, 0811 6481 048. Bisa juga chat melalui media sosial Facebook atau WhatsApp atau Instagram. Silahkan, kamu pilih aja lewat mana. Harus tungguin.

Extra Riosan kembali menyapa siang Extraonia semuanya. Kita ngobrol ya, ini kalau kita yang positif-positif aja kali ya. Oke, karena kalau udah negatif ya negatif mulu ya. Enggak berwarna nanti hidup ini ya kan. Negatif baik pikiran. Oke, ini masalah ini ya. Masalah ini lagi ramai juga, masalah pergantian menteri ya kan, Pak Burbaya dicopot ya kan, digantiin ya kan, itu lagi ramai itu dibincangin juga nih, seru nih ya semuanya, yang membanding-bandingkan juga. Ramai ya, seru nih ya semuanya, kok bisa ya, ya kayak ini ya kan di bagian ekonomi ya, keuangan ya, nah ini dibanding-bandingkan ya, seru nih ya semuanya.

Terus apa lagi? Perahu layar Sanyang dan Tambora gerakan ekowisata berbasis alam. Terus akan ada denda bagi platform digital pelanggar PP Tunas. Apalagi KPK tangkap Dirjen ATR atau BPN hingga 2 kakantah dalam OTT ke-20 2026. Itu yang perlu kita ketahui ya, yang terjadi di Indonesia kurang lebih selama 24 jam ini ya. Itu berita-berita yang lagi rame sekarang ini yang perlu kita ketahui ya.

Oke, ini mungkin ya Saronia semuanya yang perlu kita ketahui ya, dalam selama 24 jam ya, hal yang terjadi di Indonesia apa aja yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, Pak Prabowo ya kan nantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan ya, menggantikan Purbaya. Terus ada juga lagi Erick Thohir, Pak Erick Thohir tahu dong, sebut FIFA ASEAN Cup momentum angkat budaya Indonesia. Terus kangen band pada tahu dong, mereka batal bubar, yang kabar kemarin mau bubar tapi batal bubar karena ada konflik internal ya, mengakui mereka. Terus penjualan tiket MotoGP Mandalika capai 53%. Wah, jadi ini penjualan tiket MotoGP di sirkuit Mandalika ya, yang akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober bulan depan berarti. Udah mencapai 53% dan untuk umum dan 91% khusus warga KTP Nusa Tenggara Barat. Terus, warga negara Indonesia ditahan kepolisian Kamboja diduga terlibat scam.

Hey Sera, Relays Time. Kembali menyapa Seronia semuanya. Ini Azan Nasar semakin cepat ya Seronia semuanya. Udah jam, ini Azan Nasar waktu jam 3.26 udah Azan ya Seronia semuanya ya. Tapi sebelum itu Azan kita putar, ini ada yang request Seronia semuanya. Ada Arifa di seputaran Gunung Meriah, merekas lagu dari Feby Putri, Semoga Ada Waktu Luang. Oke, langsung aja kita putar ya. Ini dia.

Extra Waria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Extra relax time ya sebelum hari akhiri. Ini Haris Baca yang merequest melalui Instagram. Ya, ada Dava di seputaran Gunung Muria. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam. Bang, aku mau merequest lagu dari Bara Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu. Oke. Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Oke, dan sekali juga Haris pamit undur diri. Esronia semuanya, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: son wine a karogas siap balige. Tarudung laguboti porsea. Nang manok tornin na nasida. At tok permusik nami, baik kamu majo lagu Sinanggar Tullo. Bye, musike!
1: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ekstramania. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Putra Cisingkil. Ya, edisi berapa nih? 15 September 2026 ya. Bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Oke, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar terus ya, dan juga lagi di perjalanan hati-hati ya. Terus juga banyak kamu yang lagi kurang enak badan, lagi sakit ya, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik ya. Terus juga buat yang mau bergabung, oke okay, ya silahkan. Kita tunggu nih di nomor yang sama, di 08116481048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Israel.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah. Ya, di studio sudah pukul 16:37 menit melintas, guys. Ya, jadi buat kamu nih yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah ya, boleh banget di nomor yang sama di 081-1648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM. Dan sambil nunggu penelpon, kita mau dengerin dulu single bagus dari Nyala Flora featuring Rati SDE ya, Tamu Undangan.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop
0: dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari.

untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Okay. Ya, 17 lewat 3 menit melintas. Silakan ini buat yang mau bergabung ya. Dari tadi kayaknya kita lagi muterin lagu, ada yang gabung ya. Giliran kita lagi ngomong-ngomong, ala emang nih ya lama gitu yang gabung ya kan. Loh, kan jadinya keluar. silakan ini buat yang mau bergabung di nomor yang sama di 08 1164 1048. Kita pinjam dulu ya. Dan coba sapa. Halo, Wenende, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum, Wenende, nanti
0: dari Lagrera. Waalaikumsalam, aduh, kering. Waalaikumsalam, Karisma.
1: Iya, Kak.
0: Kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih, Kak.
0: Alhamdulillah, kalau sehat. Terus.
1: Kak Medanya gimana kabar sekarang?
0: Iya, sama dong. Sehat ya, mudah-mudahan gitu. Karisma, gimana ini untuk cuaca di sana?
1: Alhamdulillah, lagi cerah ini, Kak.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Nah, sore hari lagi ngapain nih?
1: Lagi mau lipatkan ini, Kak.
0: Melipat kain?
1: Iya, Kak.
0: Oh, habis dari ini ya, jemuran ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke lah, mau minta lagu apa?
1: Mau minta lagu aja single ini, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya Si Jantung Hati. Ada situ kan, Kak?
0: Ada dong.
1: Darinya Israel kalau nggak kusalah.
0: Iya, kalau nggak kusalah ya.
1: Iya, Kak.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, murah rezekinya. Terus Kak Medanya selalu sehat aja ya, Kak.
0: Amin. Terus
1: baru Kak Mutia, Kak Cinta, Kak Vina, Bang Dabi, Bang Haris, Bang Anhar, Bang Andre, Pak Nusa Malik, Pak Tepos. Itu aja lah, Kak, nggak ingat soalnya, Kak.
0: Oh, ya udah nggak apa-apa kalau begitu, aman-aman. Oke ya, terima kasih, Kak Risma.
1: Ya, selamat tidur ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya, assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu ada Kak Risma di seputaran Sultan Daulat ya, minta lagu darinya Isran Si Ketang, Si Jantung Hati katanya gitu. Baik, nanti kita puterin dan coba sapa lagi ada siapa di sana. Halo, Nenek, selamat sore.
2: Halo.
0: Ya, Nenek.
2: Di negara daerah.
0: Ya, dengan Kakek Huta Barat, kabarnya bagaimana, Kakak?
2: Baru pulang ini.
0: Baru pulang dari mana kerja?
2: Jualikan kemendam.
0: Jualikan. Oke, alhamdulillah. Banyak laris ya, Kakek ya.
2: Ya,
0: alhamdulillah ya, Kakek. Untuk rezeki hari ini, gitu. Ini jadi lagi istirahat, Kek.
2: Ya, baru sampai ini duduk.
0: Oke lah, ya udah. Kalau gitu sambil istirahatan, kira-kira mau diputerin lagu apa?
2: Aja singkir saja lah.
0: Boleh. Salamnya buat siapa, Kakekku?
2: Kalau nggak ada... Belum ada 90-90.
0: Oh, belum ada, Kakek. Nanti kita cari lagi, mana tahu ketemu lagi lagunya. 90-90 ya. Darinya siapa penyanyi? Ali Segala ya?
2: Ali Segala.
0: Ya udah, yang ada aja dulu ya, Kakek ya?
2: Ya.
0: Oke, salamnya, Kakek, buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama sama Randy Dilebal, no? Sama... kawan-kawan lah semua yang berhubungan di udara melalui radio.
0: Terus?
2: Ya, pertama, ya sama anakku yang bawa acara.
0: Iya, baik.
2: Ketim sehat, itu sehat saya.
0: Iya, terima kasih, Kakek. Kakek juga. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu darinya Kakek Huta Barat ya. Minta lagu darinya Ali Segala, Aceh Singkil. Nanti kita puterin itu lagu spesial buatnya Kakek. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 08 1164 1048.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, Sramania, di studio sudah pukul 17 lewat 58 menit melintas. Ya, nggak kerasa ternyata sudah 2 jam ya waktu Medan untuk menghibur Sramania semua. Jadi buat yang mau bergabung ya untuk buat yang lagi di luar, yang lagi bekerja, semoga ya cepat sampai di rumah gitu ya, karena pastinya capek gitu sama dia semua ya. Ya udah deh, ketemu lagi besok ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Meda pamit ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مدير إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyraq. Isyraq sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalata subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhata dhuha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.

sudah buang belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu besarkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui para ulama sepakat bahwa menegakkan salat lima waktu di masjid termasuk ibadah yang teragung. Namun mereka masih berselisih pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak bagi lelaki. Pendengar, di antara pendapat tersebut ada pendapat yang mewajibkan bagi lelaki melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid dan salatnya tidak sah tanpa ia berjamaah di masjid, kecuali ada uzur syar'i. Pendapat ini adalah pendapat sejumlah ulama. Di antaranya adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah taala. Ini juga pendapat yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah dan juga Ibnu Hazm. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi, "Man sami'a an-nadha falam ya'tihi fala salata lahu illa min ghudr." Barang siapa yang mendengar suara azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur. Kemudian juga pendengar, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtaba thumma amura bis salati fayu'dhanna laha thumma amura rajulan fayu'man nas thumma akhalifa ila rijal fa'ukhri 'alaihim buyutahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu terkumpul, kemudian memerintahkan untuk sholat dan dikumandangkan azan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami sholat, lalu aku pergi memeriksa orang-orang yang tidak hadir ketika sholat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang ketiga juga masih dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki buta menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku berjalan ke masjid." Kemudian lelaki buta itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keringanan sehingga dia boleh salat di rumahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Namun ketika orang tersebut berpaling pergi, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu mendengar suara azan salat?" Maka ia menjawab, "Ya." Beliau pun kemudian mengatakan, "Maka datangilah salat." Pendengar, bagaimana dalam menyikapi hal ini? Bukankah ada yang menyatakan bahwa salat berjamaah itu wajib dan juga ada yang menyatakan tidaklah wajib? Ya, memang tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkannya. Akan tetapi, dalil-dalil yang telah kita simak tadi bisa mengindikasikan tentang wajibnya salat berjamaah. Sehingga pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat dalam masalah ini adalah yang menyatakan wajib, namun bukan sebagai syarat sah sholat tersebut. Sehingga ketika seseorang sholat sendirian di rumah, sholatnya tetaplah sah. Akan tetapi ia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu pendengar, hendaknya bagi para lelaki selalu sholat berjamaah di masjid-masjid sehingga ia terhindar dari dosa karena menyepelekan sholat berjamaah. Selain itu pendengar, dalam hadis yang kita simak tadi, ada semacam penekanan dan ancaman bagi orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah di masjid-masjidnya. Pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Islamania semua. Dimana pun kamu berada, kembali hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Ya, ada Davi yang bakal temenin kamu di musik malam. Ada tembang dangdut kesayangan Anda, siap menghibur, menemani segala aktivitas kamu malam hari ini.

Ya, gerimis malam hari ini ya untuk komplek Meriam Sipoli. Ya, semoga aja hujan ya, makin deras. Soalnya, aduh, debu dah berterbangan, bisa lihat juga kan. Udah siang juga terik sekali gitu kan. Yang cocoknya tuh hujan. Kalau lihat prediksi BMKG mah hujan. Ya dari malah dari jam 5 tadi harusnya, tapi meleset baru jam 9 tadi lah baru gerimis. Itu pun masih gerimis ya. Prediksi BMKG sampai malam ini hujan. Bahkan sampai besok. Besok Rabu, Kamis, Jumat ya, 3 hari itu. Prediksi ya kan. Prediksi bisa jadi benar, bisa jadi salah ya kan. Oke, 0811-648-1048 kalau ada yang lagi santai ya. Perlu disuntik. Kok disuntik ya? Disuntik sama motivasi ya. Karena lagu ini bisa menjadi motivasi kamu ya. Yang tadinya agak-agak kurang bersemangat begitu ya kan. Nah, ketika mendengarkan lagu kesayangan, wah, ini makin semangat jadinya ya.

Ya jangan lupa kopinya juga diseruput ya. Biar makin gitu ya. Ya sejenak lah. Yang siang tadi lelah capek gitu lah. Urusan kerjaan, urusan cari nafkah ya, urusan ya, urusan dunia gitu ya istirahatnya. Malam hari ini biarkan ya, badan tuh relax ya. Biarkan ya dia itu ya istirahat begitu ya. Jangan dipaksa untuk kerja gitu. Namanya badan ini kan harus ada istirahat, bukan robot. Robot aja kan lama-lama rusak juga barang benda gitu kan. Nah, sama halnya dengan badan kita. Jadi perlu juga rehat, pemulihan ya kan. Karena besok aktivitas lagi, malam tuh buat istirahat. Yang malam hari ini kerja, ya enggak apa-apa. Karena ada juga yang cari rezekinya tuh malam gitu kan. Tapi tetap syukuri dan jalani dengan bahagia.

Dan kebiasaan sering mengeluh ternyata bisa meningkatkan hormon stres atau kortisol yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Jadi ketika Anda mengeluh, ekstramania semua, ternyata tubuh itu melepaskan hormon stres yang mengganggu sistem imun. Akibatnya tubuh menjadi lebih mudah kena penyakit, infeksi, flu, dan kelelahan. Nah, selain itu juga mengeluh bisa merusak fungsi otak. Jadi, bisa mematikan prefrontal cortex. Itu bagian otak untuk mengambil keputusan dan berpikir kreatif menjadi kurang aktif. Nah, melatih otak untuk berpikir negatif. Pantes ya. Kalau udah mengeluh bawaannya tuh negatif aja ya kan? Ya, yeah, negative thinking jadinya, berprasangka buruk malah jadinya ujung-ujungnya kan. Oke. Okay. Jadi ganti kata mengeluh itu dengan apa ya mungkin ya? Dengan bersyukur gitu ya. Dan juga bisa meningkatkan resiko penyakit fisik. Jadi peningkatan hormon stres yang terus-menerus ini bisa memicu sakit kepala, tekanan darah tinggi hingga gangguan pencernaan. Makanya positive thinking, semangat gitu kan, optimis, nah itu bisa menyehatkan badan gitu kan, nah itu tadi. Oke, satu persembahan dari koleksinya Wulan Permata. Walaupun misalnya kamu lagi punya banyak masalah, begitu ya. Sebenarnya kalau disuruh senyum tuh ya berat gitu kan. Ya udah, pura-pura bahagia aja.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ya, kembali di 104.8. Ekstra money semua. Jadi, ketika Anda mengeluh secara terus-menerus, tidak hanya akan membuat orang lain itu putus asa, tapi juga bisa membahayakan kesehatan. Meskipun bisa menurunkan suasana hati dan kebahagiaan, mengeluh juga bisa berdampak besar di fungsi otak dan tubuh. Jadi semakin banyak mengeluh, semakin besar kemungkinan memikirkan pikiran yang negatif di kemudian hari. Setiap kali mengeluh, otak tuh secara fisik mengatur ulang fungsinya untuk mempermudah. Nah, reaksi itu sejenis pemikiran terjadi berulang kali. Kemudian berpikir negatif yang pada akhirnya melahirkan lebih banyak ya pemikiran negatif gitu. Mengeluh terus-menerus bisa menyebabkan penyusutan hipokampus pada otak. Hipokampus yang lebih kecil menyebabkan penurunan memori dan kemampuan beradaptasi dengan situasi baru di antara fungsi lain. Nah, ini bisa terjadi bahkan hanya karena stres selama beberapa hari dan menyebabkan kerusakan yang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan tahu nggak Estramania semua? Kalau mengeluh secara terus-menerus, ternyata tidak hanya berdampak buruk pada otak, tapi juga bisa merugikan dalam jangka panjang. Orang yang optimis hidup lebih lama daripada orang yang pesimis. Nah, dengan resiko kematian akibat semua penyebab sebesar 55% lebih rendah, dan resiko kematian akibat gagal jantung sebesar 23% lebih rendah. Jadi ternyata bisa memperpendek umur ya, ekstraman ya semua. Jadi hati-hati tuh.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, halo, salam.
1: Iya. Halo, Putra.
2: Iya.
1: Sehat, Put?
2: Alhamdulillah, kantong kosong.
1: Wah, kantong kosong tandanya mau berisi berarti tuh.
2: Iya, dari Bondaki.
1: Yang penting jangan
2: baku maksudnya.
1: Yang penting jangan mengeluh kantongnya kosong ya kan.
2: Aku nggak mengeluh, nggak kasih dari Bang Dati.
1: Ya nanti kalau mengeluh bisa cepet apalah memperpendek umur.
2: Pak, sungguh hadam Bang.
1: Iya bisa memperpendek umur usia terus jadi
2: Allah.
1: Apa namanya tuh? Iya banyak penyakit masuk nanti tuh.
2: Iya ya.
1: Bisa.
2: Gimana cuaca? Apakah pertama mendung?
1: Iya tadi aja. Kemarin itu udah gerimis tuh, Bud. Udah gerimis.
2: Oh, di sana Putra pun loh, hujan ini, hujan lebat.
1: Oh, sebelum salam hujan lebat malam ini ya.
2: Oh, maghrib tadi hujan lebat. Maghrib tadi lebat hujannya. Malam ini enggak lagi.
1: Udah habis.
2: Ya, udah habis lah.
1: Mungkin bentar lagi kemari tuh. Mau tuh.

0: Iya, nggak mungkin dia selama hidup menangis. Nanti lagu pula tak rasa. Aku mau nangis membayangkan. Gitu.
1: Apa yang dibayangin? Bayangin apa, Put?
0: Bayanginnya adik kamu tadi.
1: Hah?
0: Membayangi adik kamu tadi.
1: Oh iya iya.
0: Ya.
1: Ya, kalau hujan enaknya tidur cepat, lake. Jangan lama-lama.
0: Apa dikecekan kok? Alah datang hujan datanglah.
1: Iya, lake malah tidur.
0: Alah angin. Panik.
1: Lake tidur kalau hujan.
0: Hah?
1: Lake tidur.
0: Tak lama laki laluk-laluk ko. Apa dilaluk-lalukkan? Paling lamanya lama-lama duduk-duduk saja. Kalau laluk-laluk lah, jadi laluk-laluk. Laluk selamanya lah.
1: Lale lah.
0: Tak ada pai-pai ke mana-mana.
1: Putra lah.
0: Ke mana painya?
1: Putra lah, ya kan? Udah, Put, mau lagu atau apa nih, iklan?
0: Aku iklan saja, loh.
1: Boleh.
0: Iklan apa? Apa? Dikecekan gua. Alah, lupa. Iklan hujan panik.
1: Iklan obat kuat.
0: Lagu ini juga ada. Kalah lagi berlapik.
1: Iklan obat kuat.
0: Yang berjudul mimpi.
1: Apa mimpi? Mimpi manis? Apa mimpi basah?
0: Bukan mimpi manis. Mimpi aja dulunya. Ini juga ada.
1: Bukan mimpi basah kan?
0: Bukan. Pokoknya mimpi dia.
1: Iya iya. Oke.
0: Sudah coba aja. Waduh, gugup aku ngomong.
1: Ada ini yang ada mimpi manis sama mirip mantan.
0: Hah?
1: Mimpi manis yang ada ini.
0: Bukan mimpi manis. Ide coba aja loh.
1: Ya ini mimpi manis nih, Dewi Persik. Mantap.
0: Bukan Dewi
1: kan?
0: Persik, ini darinya Ida loh.
1: Ida Laila.
0: Ida Jubaidah
1: ya. Ya udah nanti tak cariin. Salamnya siapa?
0: Cari dan cepat nanti jadi owner. Jadi owner ya. Aduh, Allah ya Rabbi. Salamnya mbaknya Risma. Mana suaranya nih Risma?
1: Ya ulang kau tutulu si Risma. Meribak nah.
0: Kenapa?
1: Hah? Ya, meribak.
0: Apa yang meribak?
1: Meribak, si Risma ndai kau tulusi. Dosa kau tulusi si Risma.
0: Tapi dia mencari-cari aku, katanya dia. Dari Sultan Daulat ke Sultan Salam, katanya kan dekat itu. Katanya jelas.
1: Kau
0: mencari-cari. Buatnya Andre, Bang Rendi, Kakek Uta Barat. Nah, bagi Omas, Bang Haji Aris, Kak Maida senang sekecilnya, Kak Elvina Zahra, buatnya Bu Lestri, Pak Sinis, Bang Nantok Omas Ponsel. Mana nih, udah jarang nih ngomen nih.
1: Si Nantak Mos.
0: Udah jarang deh ngomen nih.
1: Nantak Mos.
0: Oh iya, Nantak Mos. Iya, dari mana ini dia nih? Bajaran juga dia ngomen-ngomen ini.
1: Medem
0: ini kita ngomen dia.
1: Medem kataku.
0: Itulah ada ala lalu dia. Kalau lalu baca doa lah. Yo. Ikut saja yo. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam.
1: Halo. Waalaikumsalam. Abang ganteng.
2: Hei, Har nih. Sip malam, Har?
1: Enggak.
2: Oh, berarti di rumah nih ya?
1: Iya, lagi semedi ini.
2: Itu, Uta Barat dah udah pernah ketemu enggak? Tetanggan atau gimana?
1: Jauh sih.
2: Hah?
1: Jauh dikit.
2: Jauh dikitnya mana? Berapa meter? Ada 100 meter.
1: Itu kan jadi kompleks perumahan, bukan, pabrik PT Softindo.
2: Nah, itulah, kan dekat juga kan? Enggak?
1: Ya, kalau di perumahan itu kan di daerah Kampung Kerani, ada sekitar 300 meter itu kan, benar sih?
2: Enggak, dia enggak di Kampung Kerani loh, di sana, di pabriknya.
1: Iya, dekat pabriknya dia.
2: Kampung Kerani kan sini, dekat showroom Honda, belakang showroom Honda tuh baru Kampung Kerani.
1: Iya, betul.
2: Kalau sana mah ya, Rimo tuh masuknya tuh enggak?
1: Iya, daerah Rimo memang.
2: Dekat situ enggak?
1: Enggak.
2: Nah, jadi? Si Harni di mana lagi? Agak kesana lagi?
1: Bang Dati jangan tahu.
2: Itu masa sama Pak Uta Barat nggak tanda?
1: Tanda?
2: Padahal satu komplek. Oh, udah pernah.
1: Jujur.
2: Udah 70-an usianya, 73. Tapi
1: alhamdulillah lah panjang umur ya.
2: Masih semangat jualan sampai ke sana mana? Pasar mana sana? Alah, lewat Danau Parik sana lagi.
1: Diskan.
2: Kesana lagi, udah Sumatera, Tapanuli, Mandua Mas. Jauh tuh. Tapi ya masih semangat dia untuk cari rezeki. Kadang kita malu.
1: Gitu Bang Dati. Gak boleh mengeluh. Kayak yang dibilang Bang Dati tadi. Orang yang mengeluh itu. Orang yang cepat mudah putus asa itu Bang Dati.
2: Makanya malu kita kan kalau masih muda malas-malasan. Pak Uta Barat usianya 73 tahun jualan nila sampai ke Tapanuli sana. Bayangin, masa ini yang anak mudanya nongkrong di warung kopi ya kan? Aduh, ampun deh.
1: Bukan masalah nongkrong yang Bang Dati, apabila udah capek, ya perlu rehat juga, mengistirahatkan badan sama pikiran.
2: Ini yang gak capek, dia yang gak kerja. Dia cuma nongkrong aja. Kan harusnya malu dengan Pak Uta Barat yang usianya 73 tahun. Dia memang sampai jualan nila ke sana.
1: Bagi mereka yang tidak bekerja sama sekali, itulah yang merasa capek pikiran Bang Dati. Gak gitu?
2: Hah? Enggak juga. Nggak capek lah, orang dia nggak kerja kok capek pikiran.
1: Ini loh Bang Dati ya.
2: Nggak ada yang mikirkannya tuh.
1: Kita tukar pikiran.
2: Hah? Jangan, nggak usah ditukar pikirannya, bahaya nanti. Terbalik-balik.
1: Saya minta pendapat Bang Dati. Bang Dati ngajak atau ngejek?
2: Ya minta dia ajaknya tukar pikiran ya. Pikiran saya ditukar sama pikiran dia gitu kan. Kan bahaya tuh kan. Salah berpikir nanti.
1: Ngajak berantem itu bagaimana? Nanti kedatang gitu Bang Dati.
2: Bingung kita. Ini cocoknya nih siapa nih? Si Har ini kalau mau tukar pikiran, nah Putra tuh mau pikirannya ditukar tuh.
1: Kalau sama Putra kagak deh. Salah aku.
2: Kalau
1: dia udah 4 kali aku sekali belum.
2: Udah 4 kali ditukar pikirannya gitu?
1: Enggak. Hah? Dalam arti kata dia udah punya 4 kali pasangan, aku belum.
2: Iya, kalah set lah. Coba dulu tanya kisi-kisinya sama si Putra. Itu perlu ditukar pikirannya tuh.
1: Oh, kagak deh. Kalah aku, kalah suhu. Kalah suhu.
2: Ampun guru, bilang. Ampun guru.
1: Bangga.
2: Ya, tapi ya gitu-gitu Putra tuh ya senior juga berarti namanya tuh ya kan?
1: Hah? Iya. Kayak awak ini masih junior Bang Dati.
2: Nah, itu. Berarti bukan cilek-cilek namanya tuh ya.
1: Kadang-kadang aku pikir bang Bati, begitu rumit kak sebuah rasa ini.
2: Ampun guru, aku tidak ingin berdosa guru.
1: Tapi kabarnya ini sudah turun hujan bang Bati.
2: Udah ya? Enggak, kedengeran soalnya di dalam. Coba saya cek dulu di luar.
1: Besoknya ini mau nih kesiangan bang Bati ini.
2: Iya.
1: Habis meluk bantal doang.
2: Nah itu, coba tanya si Putra tuh. Kasih kisi-kisi dulu. Tukar dulu pikirannya sebentar. Agak-agak 5 menit, 10 menit tuh. Bisa juga tuh.
1: Ampun aku.
2: Bisa gak usah lama-lama. Agak-agak 10 menit aja dituker. Nantilah sekali dia agak-agak 1 jam ya kan. Si Putra tuh kan. Kita kasih waktu pening pendengar nanti itu, pening pendengar lari semua tuh. Iya, ngajak berantem
1: jangan
2: soalnya
1: jangan sempat gak terjadi bang Gatuh. Iya,
2: ngajak berantem soalnya nih ya kan. Ayo wis lah request lagu. Ayo bang,
1: kita lagu lama dulu.
2: Apa itu?
1: Kais dan Laila.
2: Apa?
1: Kais dan Laila, Joni Iskandar yang nyanyiin.
2: Joni Iskandar.
1: Kais dan Laila.
2: Salamnya buat siapa?
1: Iya. Salamnya buat Pak Putra, Pak apa namanya itu?
2: Terbarat.
1: Pak Terbarat ya. Iya. Selalu panjang umur gitu. Nah, buat Putra tadi, biarpun omonganku terlantur, minta maaf ya. Namanya saya manusia, wajar sih. Buat Mahagung Mutia udah naik bang Dati?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi? Ya semoga selalu. Mungkinan dia kecapean tidur mungkin ini bang Dati.
2: Bisa jadi ya.
1: Nah, biasalah. Namanya orang usaha, orang dagang. Tapi aku pun butuh usaha juga untuk merebut hatinya. Kok aku kecoplosan ya bang Dati? Buat seluruh pen ekstra lah ya. Nanti durasi yang ada aku di diamuk nanti. Semoga selalu gara-gara bang Dati.
2: Oke, terima kasih
1: bang Dati. Selalu lah ya. Nah, kalau pulang yang lurus-lurus saja bang Dati, gak usah belok-belok. Gak ke pasar malam ini keringatnya.
2: Udah kemarin.
1: Udah?
2: Iya, gak mungkin tiap malam kan, tekor bandar.
1: Barusan bulan muda masih tanggal berapa? Masih tanggal 15. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan warga Pak Barat.
1: Warga Pak Barat, Andre Tumanggar.
0: Iya.
1: Nah, masuk Pak Barat ya, barang agak jauh dikit ya. Lintas kabupaten ini namanya, lintas kabupaten.
0: Iya, iya, betul.
1: Lagi musim pete ya? Enggak?
0: Sebagian.
1: Sebagian ya, soalnya tadi saya lihat ada pete-pete dari mana, kayaknya dari Pak Barat katanya tadi. Ya, bukan.
0: Iya, sebagian memang musim.
1: Pete rambe, ya?
0: Enggak? Iya, rambe. Hmm. Ada, apa itu, cempedak.
1: Oh iya, cempedak. Pas banget tadi istri beli cempedak. Berarti dari sono juga ya?
0: Iya.
1: Hujan? Hujan nggak?
0: Iya, hujan. Deras pun.
1: Udahlah, tarik selimut lah ya.
0: Iya. Makanya gole-gole ini, dengar-dengar suara abang aja tadi, muter-muter musik, ngantuk gitu kan.
1: Iya.
0: Baru ada telepon, ah naiklah aku pikirku.
1: Iya. Iya, si Putra juga tadi tuh. Untung gak lama dia. Untung gak lama dia kan. Sempet lama lari
0: iya,
1: semua.
0: Kan?
1: Kabur semua tuh.
0: Iya, mungkin dia pun karena ngantuk itu.
1: Iya. Bisa jadi.
0: Kalau udah nanti lagunya itu udah tidur deh itu. Ya,
1: kena hujan pula katanya kan. Subuh salam hujan.
0: Iya.
1: Kan. Subuh salam hujan. Pak Barat itu berarti rata malam hari ini hujan ya.
0: Ini
1: Rimo juga hujan kata si Har tadi. Wong saya di dalam ya gak kedengeran hujannya. Menghubungkan ulang. Wah ini... Tumben nih si Andre nih pakai WhatsApp nih biasanya pakai telepon biasa ya.
0: Enggak ada apanya bang.
1: Bagus jaringan berarti ya.
0: Cah.
1: Lagian juga.
0: Susah jaringan.
1: Lagian sekarang juga jarang ngisi pulsa, ngisi paket data lah, ya kan?
0: Enggak juga. Pulsa kita banyak bang, tapi enggak ada jaringan.
1: Oh, malah enggak ada jaringan ya, soalnya.
0: Iya, ini pun lewat ini agak terputus-putus sedikit.
1: Iya, biasa tuh. Biasa. Malam iya. Gitu. Apalagi tenaga wifi ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau tenaga wifi ini agak apa nih? Putus-putus.
0: Iya.
1: Maklum juga lah kita ya kan? Oke lah, kalau gitu. Mas Andre nih, mau request lagunya siapa?
0: Bagaikan garam dibuang ke laut bang.
1: Waduh, ngapain lagi? Udah laut tuh udah asin, ngapain dikasih garam lagi ya?
0: Biar manis dia.
1: Kasih gula aja lah nggak?
0: Itulah.
1: Siapa yang nyanyi tuh bagaikan garam?
0: Siapa itu bang? Tahu juga bang yang nyanyikan itu?
1: Bagaikan garam di buang ke laut ya. Oke. Dari siapa penyanyinya nih? Lula Drakal.
0: Iya, betul.
1: Oke. Salamnya ada?
0: Salam-salamnya pertama buat abang tetap semangat, sehat selalu kalau pulang nanti hati-hati.
1: Oke.
0: Baru buat ada Rendi, ada Mas Boy, ada Sili, Pano Samani, selamat malam Sili, salam Janjua. Baru buat ada Putra, ada Tuan Kusuk tadi, selamat malam, salam Janjua. Ada Cinta, ada Erna, ada Arina, ada siapa lagi ya? Yang baru turun tadi siapa bang?
1: Har.
0: Buat Bang Amhar. Salam kenal, salam kekeluargaan, selamat malam, selamat beraktivitas, kalau selamat beraktivitas, selamat tidur semuanya.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali SPNS Tera, salam kekeluargaan, buat abang, mabas, tak semangat.
1: Oke.
0: Tuan Jua bang, assalamualaikum.
1: Tuan Jua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Dan ekstraman esok benar saja di luar hujan deras. Ya. Aduh, pas nih jam 11 ya. Saatnya buat gue pamit undur. Ketemu lagi esok di jam yang sama. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: tak sanggup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Arah dalam kesendirian tiada mentari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eksamannya para penyintas acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Rabu ya, 16 September 2026 bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstremnya ini acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil salat subuh kita jam 5 tepat ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saya dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillah.

untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singgilin acara Mutiara Subuh ya bersama saya Ustadz Ali Basir Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Extra Mania, para penyinta acara mentara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mentara subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mungkar. Sejak saat Ramadan ya, 1429 Hijriah ya, 1 September 2008. Extra Mania, kita lanjutkan masih dalam kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ya, 1448 Hijriah ya, walaupun kita sudah berada di posisi 5 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah ya. Kita lanjutkan selanjutnya pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat bagian yang ke-9 nih selanjutnya. Yang ke-8 ya. 7 8 9 ya. Bagian yang ke-8 nih selanjutnya hari ini. Tema kita masih pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang pesan dan wasiatnya tentang salat. Nah, selanjutnya ini kajian kita pesan dan wasiat Nabi kepada umat tentang sholat. Nah, kita sudah cerita tentang akidah ya, keimanan, tentang akhlak juga. Nah, yang ketiga ini pesan dan wasiat Nabi kepada umat tentang sholat. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, walazikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain, Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Assalamualaikum, jangan kemana-mana ya, kita akan sampai langsung sambung ya setelah berikut ini.

Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita lanjutkan yang kajian kita di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Masih dalam kajian tentang peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah ya. Kita sudah 2 pekan mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah, kemudian kita lanjutkan pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Ini pekan kedua kita mengkajinya. Pesan-pesan tentang tauhid keimanan sudah, pesan dan wasiat Nabi tentang akhlak juga sudah. Nah, sekarang apa pesan dan wasiat Nabi kepada umat tentang salat ini? Nah, karena dalam sejarah Islamnya, jadi sebagian besar ulama bersepakat ya, peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu ya, 1,5 tahun atau 18 bulan hingga 3 tahun sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, jadi jelasin kewajiban tentang salat ini sudah diwajibkan bagi kita kaum muslimin ya. Nah, jadi apa pesan dan wasiat Nabi tentang salat ini kita sampaikanlah, walaupun sudah pernah kita sampaikan dalam kajian tentang kupas tuntas tentang salat. Islamnya wasiat dan pesan Nabi tentang salat ini, semoga ini bermanfaat ya. Ini bagian ketiga nih, kita tentang keimanan sudah, pesan Nabi tentang akhlak juga sudah. Nah, sekarang bagaimana pesan dan wasiat Nabi tentang salat? Karena di penghujung kehidupan Nabi, ini pesan Nabi kepada kita. Ya, as-shalah, jaga salat, perempuan jaga perempuan. Nah, umatku, kata Rasulullah di penghujung akhir kehidupan. Nah, inilah pesan Nabi kepada kita tentang salat ini. Banyak ini hadis ya tentang salat ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar, ulangi ya, dari Abu Hurairah berkata, bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya, apakah masih ada kotoran pada tubuhnya? Sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang ada yang tersisa. Kata Nabi, demikianlah perumpamaan sholat yang 5. Dengannya Allah menghapus segala kesalahan. Ini hadis ya, Imam Bukhari ya meriwayatkan. Jadi sawannya, jadi perumpamaan sholat 5 waktu itu kata Nabi, seperti ada depan rumah ada sungai. Subuh kita mandi, juhur kita mandi, asar kita mandi, maghrib kita mandi, isya kita mandi. Itu perumpamannya. Nah, kira-kira 5 kali kita mandi sehari semalam, apakah masih ada kotoran? Nah, begitulah Nabi memberikan perumpamaan. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Nah, artinya kalau sudah 5 kali mandi, ya pasti bersih. Kata Rasulullah, demikianlah perumpamaan sholat yang 5. Dengannya Allah menghapus segala kesalahan. Imam Bukhari meriwayatkan. Bagaimana dengan seandainya dia seorang muslim, muslimah, sholat hanya sekali setahun atau 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Begitu kotornya ya jiwanya itu ya. Makanya bersihkan jiwa kita dengan apa? Dengan sholat. Ini pesan Nabi nih. Perumpamannya seperti di depan rumah ada sungai. Subuh dia mandi, juhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Nah, kalau malam mandi kedingin dalam. Bukan itu maksudnya. Bagaimana 5 kali sehari semalam dia mandi? Nah, bersihlah. Nah, begitulah kata Nabi. Perumpamaan sholat yang 5. Dengannya Allah menghapus segala dosa. Nah, baik kita baca lagi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah berkata, di mana wasiat terakhir Rasulullah adalah jagalah sholat dan budak yang kalian miliki. Beliau mengulangi-ulangi kata-kata itu hingga terlihat dadanya bergerak dan tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi sholat itu wasiat terakhir Rasulullah. Ketika akan meninggal dunia disaksikan oleh Ummu Salamah ya. Di antara wasiat terakhir Rasulullah itu. As-sholah, as-sholah. Jagalah sholat. Dan budak yang kalian miliki. Kata Ummu Salamah, beliau mengulang-ulang kata itu. Hingga terlihat dadanya bergerak. Dan tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Islamnya ini pesan Nabi ya dan wasiat Nabi kepada kita. Jadi wasiat terakhir Nabi itu sholat. Berarti apa? Nabi sangat khawatir kepada kita umat Islam ini, ya, apalagi umat di akhir zaman ini ya, tentang sholat ini. Dan Quran juga mengingatkan, faqala pembak bin khawfun adau salawat tawasawat.
Nah, akan datang masanya nanti ya, dia meninggalkan generasi yang jelek. Yang senang saja meninggalkan sholat, ya, memperturutkan hawa nafsu. Yang terjadi apa? Mereka akan sesat. Nah, oleh karena itu mulai pribadi, keluarga, ajak orang lain untuk menjaga sholat. Dan ini pesan dan wasiat terakhir Rasulullah kepada kita. Sebagaimana kata Ummu Salamah, di antara wasiat terakhir Rasulullah adalah jagalah sholat, jagalah sholat. Dan budak yang kalian miliki, beliau mengulang-ulang kata itu hingga terlihat dadanya bergerak dan tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Isaunia, ini pesan dan wasiat Nabi ya kepada kita umat Islam ini tentang pesan sholat. Kita baca lagi. Ini hadisnya panjang sekali ini. Dari Abu Umamah Al-Baihili berkata, Ammar bin Abasah As-Sulami berkata, dahulu pada masa jahiliyah, aku mengira bahwa semua manusia berada dalam kesesatan dan mereka itu tidak bernilai apapun karena mereka menyembah berhala. Kemudian aku mendengar tentang seorang laki-laki di Mekah yang menghabarkan beberapa kabar yang luar biasa. Maka aku duduk di atas kendaraanku dan pergi menemuinya. Dan ternyata saat itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi kena tekanan dari kaumnya. Maka aku pun berhati-hati sehingga berhasil memasuki kota Mekah untuk menemuinya. Lalu aku bertanya kepadanya, siapakah engkau? Jawabnya, aku adalah seorang nabi. Aku kembali bertanya, apakah nabi itu? Beliau menjawab, aku diutus oleh Allah. Aku bertanya lagi, dengan apa dia mengutusmu? Beliau menjawab, Allah mengutusku agar menyambung tali silaturahim, menghancurkan seluruh berhala, dan agar Allah diesakan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Aku berkata kepadanya, siapakah yang mendukungmu dalam hal ini? Beliau menjawab, seorang manusia merdeka dan seorang hamba saya. Pada saat itu yang telah beriman kepada beliau adalah Abu Bakar dan Bilal. Kemudian aku berkata, sesungguhnya aku juga mengikutimu. Beliau berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan itu pada masa sekarang ini. Tidakkah engkau lihat keadaanku dan keadaan manusia? Tetapi sekarang, kembalilah kepada keluargamu. Jika nanti engkau telah mendengar bahwa aku telah muncul, maka datanglah kepadaku. Ia berkata, maka aku pun kembali kepada keluargaku. Setelah itu Rasulullah datang ke Madinah. Sementara aku masih berada di tengah-tengah keluargaku, maka aku pun mulai mencari-cari berita dan aku bertanya kepada orang-orang saat beliau telah sampai di Madinah. Hingga akhirnya ada beberapa orang penduduk Yasrib, penduduk Madinah, yang datang menemuiku. Maka aku bertanya, apakah yang dilakukan oleh laki-laki yang datang di Madinah ini? Mereka menjawab, orang-orang bergegas menyambutnya, padahal kaumnya telah berusaha untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak bisa melakukannya. Maka aku pun datang ke Madinah dan pergi menemui beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Beliau menjawab, ya, engkau adalah orang yang dulu menemuiku di Mekah. Aku berkata, benar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa-apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan tidak aku ketahui. Beritahukan kepadaku tentang sholat. Maka Nabi berkata, laksanakanlah sholat subuh, lalu berhentilah melakukan sholat sampai matahari terbit dan naik sampai setinggi galah. Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Dan di saat itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Kemudian sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu disaksikan dihadiri oleh para malaikat. Sampai bayangan sejajar dengan tombak. Lalu berhentilah melakukan sholat. Sebab sesungguhnya saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan sehebat-hebatnya. Kemudian jika matahari telah tergelincir, maka sholatlah karena sesungguhnya sholat itu disaksikan oleh dan dihadiri oleh para malaikat hingga engkau melakukan sholat asar. Kemudian berhentilah menunaikan sholat sampai matahari terbenam. Sebab sesungguhnya matahari itu terbenam di antara kedua tanduk setan. Dikala itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Ia berkata,
Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, tentang wudu, beritahukan kepadaku. Beliau berkata, tiada seorang dari kalian yang menyediakan air wudunya. Kemudian ia berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung, dan mengeluarkannya lagi, melainkan jatuhlah semua kesalahan wajah, mulut, dan pangkal hidungnya. Kemudian apabila ia membasuh mukanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan wajahnya dari ujung-ujung janggutnya bersama air. Kemudian jika ia membasuh kedua tangannya sampai siku, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari jari-jarinya bersama air. Kemudian jika ia mengusap kepalanya, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian jika ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan kakinya dari jari-jarinya bersama air. Kemudian jika ia berdiri untuk sholat, lalu ia bertahmid, memuji Allah dan mengagungkannya dengan pujian yang layak baginya. Dan ia mengosongkan hatinya untuk semata-mata ditujukan kepada Allah, melainkan ia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana keadaannya pada hari ketika ibunya melahirkannya. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Istimewanya para penyintas acara mutalasub, ini pesan Nabi kepada kita ya. Nah, jadi sahabat Nabi ini ya, namanya Ammar bin Abbasah ya. Nah, ketika Nabi di Mekah dia cari. Ternyata dia melihat ada tanda-tanda kenabian bagi Rasulullah. Nah, ketika di Madinah ketemu lagi, lalu disitulah dia mengikrarkan dirinya masuk Islam. Lalu Nabi mengajarkannya tentang sholat. Nah, istilahnya ada tiga hal yang kita perhatikan ya. Nah, ada tiga waktu sholat yang dilarang Nabi. Terbit matahari, tengah hari, terbenam matahari. Nah, jadi waktu-waktu sholat itu sudah tentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Ya, surat An-Nisa ayat 103. Jadi waktu subuh ada waktunya. Ya, selesai subuh tidak ada lagi sholat. Ya, nah sampai datang waktu duha. Nah, datang waktu zuhur, tapi sebelum itu ada tengah hari. Di tengah hari tidak boleh sholat, ya. Nah, jadi kalau terbit matahari, orang kafir sedang sujud menghadap matahari. Tengah hari, Allah sedang menghidupkan api jahanamnya. Di terbenam matahari, tidak waktunya mau terbenam matahari, tidak boleh kita sholat. Karena orang kafir sedang sujud kepada matahari. Ya. Nah, jadi terbit matahari, tengah hari, terbenam matahari, itu waktu dilarang sholat. Nah, jadi ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Nah, inilah kesimpulan dari pertanyaan oleh sahabat Ammar bin Abbasah tadi. Nah, termasuk Nabi dia bertanya tentang wudu. Ternyata ketika kita wudu, bukan hanya sekedar cuci mulut, ya hidungnya, tapi hakikatnya membersihkan yang ada di mulut kita, ya lisan, hidung, wajah, tangan, kepala, kaki, ya. Anggota wudu itu. Nah, kata Nabi, kata Rasulullah dalam di penghujung hadis ini, ya, melainkan ia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana keadaannya pada hari ketika ibunya melahirkannya. Nah, inilah istimewanya kalau kita sholat. Ini pesan Nabi kepada kita. Wasiat terakhir kata Ummu Salamah ya kepada kita umat Islam ini. As-sholah. Jagalah sholat. Istimewanya bagaimana dengan kondisi hari ini? Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita masing-masing? Bagaimana ya dengan kaum muslimin? Apakah masih menjaga sholatnya? Nah, jangan-jangan dia lupa sholat subuh. Jangan-jangan dia lupa sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jangan-jangan dia hanya sholat sekali sepekan, Jumat. Jangan-jangan dia hanya sholat sekali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, padahal ini wasiat yang diajarkan Nabi kepada kita, pesan Nabi tentang sholat ya kepada kita. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Utsman berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim mendapati waktu sholat fardu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kusuknya, dan sholatnya, melainkan sholat itu akan menjadi penebus bagi dosa-dosanya terdahulu, selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar, dan itu sepanjang masa. Ini Imam Muslim meriwayatkan. Jadi, amalan menghapuskan dosa harian itu, ya sholat fardu. Nah, coba kita renungi sama ini. Anda dari subuh ke zuhur ada enggak dosa?
Nah, kalau andai kata ada, maka waktu juhur minta ampun kepada Allah saja, diampunkan antara subuh sehingga juhur. Nah, dari juhur ke asar ada enggak dosa? Nah, kalau andai kata ada di waktu asar diampuni Allah. Dari asar ke maghrib ada enggak dosa? Ada, waktu asar diampuni Allah. Dari asar ke maghrib, waktu maghrib diampuni Allah. Dari maghrib ke isya, isya ke subuh. Nah, dengan catatan tidak melakukan dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa kecil ya dapat dihapuskan dengan sholat fardu kita. Nah, inilah istimewanya sholat itu. Istimewanya kita akan lanjutkan pesan dan wasiat Nabi kepada kita tentang sholat ini. Baik, kita tambah satu lagi lah ya. Nah, jadi ini panjang sekali ini tentang pesan wasiat Nabi tentang sholat ini. Diriwayatkan dari Abu Usman An-Nahdi berkata, aku pernah bersama Salman Al-Farisi di bawah sebatang pohon. Lalu ia memetik sebuah ranting kering dan menggoyangnya hingga daun-daunnya rontok berguguran. Lalu berkata, hai Abu Usman, tidakkah engkau bertanya kenapa aku melakukan ini? Aku pun berkata, mengapa engkau melakukannya? Maka Salman berkata, seperti itulah yang dilakukan Rasulullah saat aku bersama-sama beliau di bawah sebuah pohon. Beliau memetik ranting kering dan menggoyang-goyangnya sehingga daun-daunnya rontok berguguran. Lalu beliau berkata, tidakkah engkau bertanya kenapa aku melakukannya? Aku bertanya, mengapa engkau melakukannya? Maka beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang muslim berwudu dan membaguskan wudunya, lalu ia sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana rontoknya daun-daun ini. Beliau kemudian membaca ayat, tegakkanlah sholat di 2 penghujung siang dan sebagian dari malam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114 ya, dalam hadis ya Imam Ahmad. Istimewanya kita akan lanjutkan pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, pesan tentang sholat ya, kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf nih muka. Eksamannya kita masih mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi ini kepada umat ya, bagian yang ke-8 ini ya. 789 yang ke-8. Baik, kita terima interaktif. Yang ingin berinteraktif di 0811 648 1048, kita buka, silakan.
1: Janganlah kau coba.
0: Jadi pesan tauhid sudah, pesan akhlak sudah, nah sekarang pesan Nabi dan wasiat Nabi tentang salat ini. Mungkin ada yang tanya kan, namanya 0811 648 1048, kita buka, silakan.
1: Kau coba.
0: Kita lanjut ya, ini walaupun kajian tentang sholat sudah sering kita sampaikan, tapi ini pesan Nabi kepada kita tentang sholat ini. Dari Ka'ab bin Ujrah berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari hal yang haram, dan neraka lebih berhak dari kepadanya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia terbagi berada dalam dua keadaan, yaitu orang yang berusaha melepaskan belenggu darinya dan kemudian ia berhasil membebaskannya, dan orang yang menjual dirinya sehingga menghancurkannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi, salat adalah pendekatan diri kepada Allah. Sedekah adalah bukti keimanan. Puasa adalah perisai. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana es yang meleleh di atas batu yang licin. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi ini pesan Nabi kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah ya, bahwasanya nah kalau ada daging yang tumbuh dari yang haram, neraka menantinya. Jadi hasil penghasilan yang haram, makanan yang haram, penghasilan pendapat yang haram ya, berarti benih-benih neraka sudah ada dalam dirinya.
1: Cukup untuk membayar hikmat yang...
0: Juga pesan Nabi kepada kita, salat itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Berarti apa? Orang yang senantiasa menjaga salatnya, berarti dia taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apabila dia bersedekah, menandakan bukti keimanannya. Nah, ya. Kalau ketika dia berpuasa, itu perisai bagi dirinya. Nah, dan sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana es yang meleleh di atas batu yang licin. Begitulah Nabi menginginkan. Jadi pesan-pesan sholat kepada kita. Ya, jadi mulailah ya, perbaiki sholat. Ya. Sholatnya sudah mana? Sholatnya sudah, syariatnya sudah ada. Bagaimana diri kita memperbaiki sholat itu? Nah, kalau selama ini sholatnya mungkin telat, ya subuhnya kesiangan. Nah, coba jaga itu sholat itu. Ya, selama coba tepat waktu. Selama ini zuhurnya kadang kelewatan. Nah, coba ya, jaga sholat itu. Nah, kadang asarnya, kadang lama-lama. Coba jaga sholat itu. Nah, yang terkadang yang tepat waktu kan sholat maghrib, kadang waktu singkatnya. Nah, isya, kadang sholatnya isyanya lambat menjelang tidur mamanya. Nah, usahakan tepat waktu. Nah, ini juga pesan dan wasiat terakhir Nabi kepada umat ya tentang sholat ini. Misalnya kita sedang mengkaji wasiat dan pesan Nabi ya kepada umat ini bagian tentang sholat ya. Nah, jadi kita sampaikanlah hadis-hadis tentang sholat ini. Agar kita dalam hidup jangan sampai melalaikan. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, suami ingatkan istri. Istri ingatkan suami. Orang tua ingatkan anak. Di sekolah guru ingatkan pada muridnya. Di tengah masyarakat pemimpin contohkan tengah-tengah yang dipimpinnya. Tentang sholat ini ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, aku sedang berada di dekat Nabi ketika seorang laki-laki datang menemui beliau dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum had, maka tegakkan hukuman atasku. Anas berkata, saat itu Nabi tidak menanyainya, lalu masuk waktu sholat. Laki-laki itu ikut sholat bersama Nabi. Ketika Nabi telah selesai melaksanakan sholat, laki-laki itu berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum had, maka tegakkan hukuman untukku sesuai dengan kitab Allah. Kata Nabi, bukankah engkau telah sholat bersama kami? Ia menjawab, benar ya Rasulullah, kata Nabi. Allah telah mengampuni dosamu, atau Nabi berkata, mengampuni hukuman hadmu. Ini hadis ya, Imam Abu Daud meriwayatkan.
1: Untuk mencatatnya.
0: Imam Muslim meriwayatkan. Ini dosa kecil ya, yang dilakukan orang ini. sholatnya. Tapi kalau dosa besar habis berzina, dia sholat, oh sudah diampuni dosaku. Oh tidak, itu dosa besar. Bagaimana caranya? Taubat kepada Allah. Habis mabuk, lalu dia sholat, ah sudah diampuni dosa mabuk. Oh enggak bisa. Kenapa? Itu dosa besar. Nah, bagaimana solusinya? Minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Jadi selamanya istimewanya kalau kita melakukan sholat lima waktu itu menghapuskan dosa-dosa kecil ya. Sebagaimana seorang laki-laki sudah melakukan dosa ya. Dia minta dihukum oleh Rasulullah tapi datang untuk sholat dia sholat bersama Nabi. Ketika selesai sholat dia minta dihukum lagi ya. Kata, bukankah engkau telah sholat bersama kami? Benar katanya. Kata Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu. Ya dalam riwayat lain ya, mengampuni hukuman had untukmu. Tapi dosa-dosa kecil ya. Nah, jangan pula kata Pak Ustadz, ya saya mengampuni dosa kalau sudah sholat. Dosa besar enggak bisanya sholat. Taubatan nasuha. Menyesal enggak lagi melakukan dosa itu. Berhenti berbuat dosa itu. Kemudian hijrah kepada kebaikan. Isi hari-hari dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini tandanya taubatan nasuha. Jadi dosa-dosa kecil bisa dihapuskan sholat fardu. Tapi dosa-dosa tidak ya. Enak saja, habis berzina dia sholat, kemudian dia berzina lagi, sholat lagi, ah sudah diampuni. Enggak bisa, itu dosa besar. Ya, dengan taubatan nasuha. Tapi dosa-dosa kecil, dengan sholat fardu, sudah diampuni Allah. Islamnya kita sedang mengkaji ya, ini edisi khusus peringatan maulid ini. Jadi peringatan-peringatan maulid yang diadakan dimanapun ya, hakikatnya bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu, menjalankan pesan dan wasiat Nabi kepada kita untuk kita jalankan. Termasuk pesan-pesan tauhid keimanan, pesan-pesan akhlak ya udah kita sampaikan. Termasuk kita sambung ya agak panjang ini, pesan-pesan wasiat Nabi tentang sholat. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, dijadikan kecintaan. Ya, kecintaanku dari dunia pada wanita dan minyak wangi. Dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi penyejuk hati seorang mukmin itu sholat. Nah, jadi dalam keadaan senang tetap sholat. Dalam keadaan miskin, apalagi miskin tetap sholat. Dalam keadaan kaya tetap sholat. Dalam keadaan bahagia tetap sholat. Nah, begitu. Kadang kan tidak, ya. Sholat itu kena ada perlu saja. Nah, ketika sedang susah baru sholat. Ketika senang lupa sholat. Enggak begitu, ya. Nabi mengatakan, ya. Nah, dijadikan kecintaanku dari dunia pada wanita dan minyak wangi. Dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Dari Abdullah bin Suhair, ya. Ia berkata, aku pernah datang menemui Rasulullah yang sedang sholat. Dan di dalam dadanya terdengar suara seperti air yang mendidih dalam periuk. Yaitu beliau menangis. Nabi saja sholat menangis. Ya bagaimana dengan kita Islam ini? Kadang kita sholat terburu-buru. Nah, kadang kita sholat pikiran kemana-mana. Lumayan ya. Daripada kemana-mana enggak sholat. Saya sholat pikir saya kemana-mana katanya. Terus apa yang saya lakukan? Saya enggak sholat itu salah. Nah. Lebih baik pikiran kemana-mana tetap sholat daripada kemana-mana enggak sholat. Nah, tapi berusaha kita untuk sholat khusyuk ya. Nah, tapi Nabi disaksikan oleh sahabat ini, Abdullah bin As-Sakhir ya. Yang berkata, aku pernah menemui Nabi sedang sholat. Ya, Nabi dalam dadanya terdengar suara seperti air mendidih dalam periuk. Menangis Nabi. Nah, sedang sholat Nabi menangis. Padahal kita tahu Rasulullah itu tidak berdosa ya. Tapi sholatnya sampai menangis ya. Nah, bagaimana dengan kita Isra'unya? Terkadang kita sholat kita tergesa-gesa. Nah, ya biarlah ya. Yang penting kita berusaha untuk sholat khusyuk. Jangan pula tergesa-gesa ya. Nah, coba agak tenang. Ada tumakninanya ya. Nah, inilah pesan wasiat Nabi kepada kita tentang sholat.
1: Ya Nabi.
0: Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah. Lalu aku membawakan air wuduk beliau dan juga keperluan beliau lainnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, aku berkata, aku meminta kepadamu agar aku dapat menemuimu di dalam surga. Kata Nabi, apakah ada selain itu permintaan lain? Aku tidak, ya Rasulullah. Maka beliau berkata, bantulah aku dalam menolongmu dengan memperbanyak sujud. Imam Muslim meriwayatkan. Ini juga pelajaran Pak sama kita, mentang-mentang dekatnya sama Nabi, pingin dekat pula di sorga. Oh, enggak bisa semudah itu. Nah, syaratnya apa kalau ingin bersama Nabi di sorga? Kata Nabi, bantulah aku dalam menolongmu dengan memperbanyak sujud. Ini Imam Muslim meriwayatkan. Beda dengan kita sekarang, kalau kita dekat dengan penguasa mamanya, ajudannya ya, pasti kita minta apa diberinya. Nah, minta posisi mana diberikan. Nah, beda dengan Rasulullah bersama sahabat. Nah, sahabat ini kena dekat sama Nabi, minta rekom apa? Di dunia dekat dengan Nabi, di akhirat, di sorga dekat Nabi. Nah, kata Nabi apa? Bantulah aku dalam menolongmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya sholat ya. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau ingin dekat dengan Nabi di sorga, dalam hidup ini perbanyak sujud. Ya. Nah, bagaimana cara memperbanyak sujud? Dengan sholat fardu. Yuk kita hitung berapa sujudnya itu. Subuh 2 rakaat, ya. Sujudnya berapa kali? 4 kali. Nah, zuhur 4 rakaat, berarti sujudnya 8 kali. Asar 4 rakaat, sujudnya berapa? 8 kali, ya. Maghrib 3 rakaat, sujudnya 6 kali. Isya 4 rakaat, sujudnya 8 kali, ya. Hanya berapa kali sujud? Kata Nabi memperbanyak sujud. Bagaimana solusinya memperbanyak sujud? Tambahlah salat sunnahnya, ada qobliyah ba'diyahnya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, masih kurang, tambah lagi salat tahajudnya malam 11 rakaat, ya. Kan memperbanyak sujud. Nah, masuk masjid, tahiyatul masjid, ya. Salat 2 rakaat juga sujud di situ. Nah, selesai berwudu, salat sunnah lagi, ya. Di situ juga kita sujud. Nah, jadi memperbanyak sujud itu salah satu amalan agar kita bisa dekat dengan Rasulullah di hari kiamat di surga. Istrawannya, tapi dia cinta Rasulullah, tapi sholat sekali setahun. Bagaimana mungkin bisa dekat dengan Nabi di sorga? Sebagaimana Rabi'ah bin Ka'aslami saja yang dekat dengan Nabi di sorga, di dunia. Ya, yang menyediakan wudhu Nabi. Tapi dia ingin rekom Nabi supaya dapat dengan Nabi di sorga. Ternyata Nabi enggak langsung merekomnya. Rekomendasi maksudnya. Tapi kata Nabi ada syaratnya. Bantulah aku dalam menolongmu. Dengan memperbanyak sujud. Istilahnya kadang dia minta sorga tapi sholat cuma sekali sepekan, ya. Nah, bisa juga sorga tapi dibakar dalam neraka. Kenapa? Ada jam wajib kita dengan Allah, sholat 5 waktu itu nggak boleh tinggal. Dulu kan 50 waktu ketika mi'rat bertemu Nabi dengan Nabi Musa. Ya, mintalah kurang Muhammad kepada Allah. Kenapa? Umatmu pasti enggak sanggup. Umatku yang kuat-kuat saja enggak sanggup. Diminta kurang oleh Rasul kepada Allah. Turun, ya. Nabi ketemu lagi, udah berapa? Dikurangi, kurangi, kurangi. Dari 50, nah, akhirnya tinggal 5. Nah, minta kurang lagi Muhammad, kata Nabi Musa. Kamu umat enggak sanggup. Aku malu dah, Musa, kata Nabi Rasulullah. Nah, tapi kata Allah, yang 50 waktu sebanding dengan 50 waktu. Dan itu pun masih banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Islam, makanya pesan Nabi ini penting kita jaga, ya. Nah, sholat yang pertama dihitung dari kiamat apa? Sholat kita. Kadang dia rajin sedekah. Rajin bantu orang. Tapi enggak sholat, ya. Di mata manusia dia baik. Tapi di hadapan Allah, dia tetap ya ingkar kepada Allah. Kenapa? Nikmat Allah diberikan, tapi dia enggak mau mencecahkan keningnya ke lantai sujud. Ke muka bumi ini. Ya, untuk sholat, ya. Itu sombong itu orangnya. Allah tidak akan mengurangi rezekinya, ya. Nah, tapi orang yang enggak sholat itu hakikatnya ada sombong kepada Allah. Kenapa? Dia tidak mau mensujudkan, meletakkan keningnya, cecakan keningnya ke lantai bumi Allah, ya, untuk bersujud. Itu kesombongan itu. Air Allah diminum, air rezeki Allah dinikmati, udara Allah dihirup, tapi dia enggak mau mensujud ke hadapan Allah. Itu kesombongan itu, ya. Makanya salah satu hikmah salat itu adalah menyatakan diri kita, rendah diri kita di hadapan Allah. Islamnya kita sedang mengkaji ya pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian yang ke-8 ya, 7, 8 ya. ya. Yang ke-8 ya, 6, 7, 8 ya. Nah, hari ini dengan tema kita pesan wasiat Nabi tentang sholat ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya ada malaikat siang dan malaikat malam yang bergantian mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bertugas malam naik dan Tuhan mereka bertanya kepada mereka. Dan dia lebih mengatakan tentang mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Dan kami datangi mereka dalam keadaan sholat pula. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi setiap hari laporan malaikat. Malaikat subuh sama malaikat asar. Lapor kepada Allah. Gimana aku tinggalkan hambaku? Walaupun Allah mah tahu ya. Nah, aku tinggalkan ya Allah, dia sedang sholat subuh. Lapor malaikat. Yang malaikat asar itu. Malaikat asar lapor. Aku tinggalkan dia ya Allah sedang sholat asar. Lapor. Nah. Bayangkan kalau sedang waktu subuh kita tidur, lapor malaikat. Gimana aku tinggalkan hambaku? Dia sedang tidur ya Allah, lapor malaikat. Nah, gimana waktu asar? Gimana aku tinggalkan hambaku? Sedang main poli ya Allah, dia enggak sholat. Nah, laporan malaikat setiap hari selama hidup kita. Ya Habibi, ya jadi bagaimana seharusnya? Fa'idha kudiyati sholat fantasir filak. Apabila selesai sholat, bertebaran muka bumi carikan Allah. Sebelum Anda ke pasar bagi pedagang, sebelum Anda ke laut bagi nelayan, sebelum Anda ke kantor bagi karyawannya, pegawai, sholat dulu. Langkahkan kaki ke masjid, tunaikan sholat, baru kemudian cari karunia Allah. Begitu. Kadang seorang yang enggak tahu siang, enggak tahu malam, yang dikejar dunia, datang waktu sholat dia lewati. Ketika habis masa hidupnya di dunia, apa yang dibawanya? Rugi. Ya kenapa? Yang pertama dihitung dari kiamat itu sholat. Ketika sholatnya enggak selesai, ya sudah, siap. Masalah kakum pisakor. Apa menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dalam surah Al-Mudassir 41-42 ya. Dulu enggak sholat. Islamnya ini pesan Nabi kepada kita ya tentang sholat ini. Kata Ummu Salamah, ini pesan terakhir Nabi. As-sholat, jaga sholat itu. Nah, masih ada waktu selamanya kita, waktu kita 10 menit lagi depan, 0811-648-1048 kita buka. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, nah, tentang pesan dan wasiat tentang sholat. Baik, kita baca lagi ya hadis Nabi ini. Dari Abu Musa Al-Asari berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Nah, man sholal bardaini dakhal al-jannah. Siapa yang mengerjakan sholat di waktu dingin, maka dia masuk surga. Yang mana itu? Sholat subuh dan sholat asar. Itu waktu laporan amal itu kepada Allah harian. Jadi jaga subuh. Jaga asar. Ya bagaimana juhur asar? Bagaimana juhur maghrib isya? Tetap dijaga. Itu jam wajib kita dengan Allah. Jangan sampai lupa. Oh, kami dalam perjalanan. Jamak dan qasar. Mudah ya. Nah. Oh, enggak bisa berdiri salatnya. Duduk. Duduk pun enggak bisa. Berbaring. Berbaring pun enggak bisa. Isyarat. Isyarat pun enggak bisa. Letakkan depan imam. Berarti sudah meninggal itu. Disolatkan itu. Misalnya tiba sama kita ya, ini penting diingatkan kepada kita. Jangan sampai pesan wasiat Nabi ini lupa kita. Nah, dia ngaku Islam tapi sholat enggak. Nah, mengaku Muslim ke masjid jarang. Nah, jadi tunaikanlah kewajiban ini, pesan Nabi kepada kita tentang sholat ini. Kita baca lagi ya, ini masih ada waktu ini beberapa menit lagi ya. Masih ada waktu kita 10 menit ke depan. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian yang ke-8 ini ya, nah, dengan tema kita, yaitu pesan dan wasiat tentang sholat. Dari Utsman berkata, Nabi bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, niscaya Allah membuatkan rumah untuknya di sorga. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Ya bangun masjid, ya saya nggak mampu bangun masjid dengan uang banyak, yang sedikit. Nah, bagaimana? Makmurkan masjid Allah. Dengan apa? Dengan membangunnya. Dengan apa? Dengan melaksanakan salat berjamaah. Dengan apa? Dengan ada kajian-kajian, ceramah-ceramah, dan sebagainya. Dengan apa? Dengan duduk di berhalakoh, di majlis ilmu, dan sebagainya. Jadi ini juga ya, ini menandakan apa? Menandakan kita memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masjid Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan salat, mendirikan zakat. Mereka hanya takut kepada Allah. Diharapkan mereka mendapat petunjuk Allah. Surat At-Taubah 18. Islam ini pesan Nabi ya kepada kita ya. Kemudian Islam nih kepada kita tentang sholat ya. Saya baca lagi. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda. Imam berfungsi sebagai penjamin. Sedangkan muazzin adalah sebagai orang yang dipercaya. Allahumma arsyid imamah waghfir lil muazzinin. Ya Allah, tunjukkan jalan bagi para imam dan ampunilah para muazzin. Didoakan Rasulullah ya para imam ini ya, nah, agar selalu dalam bimbingan Allah. Didoakan Rasulullah ya para muazzin yang senantiasa mengumandangkan azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Para muazzin, Anda diampuni Allah ya karena doanya Rasulullah ya. Ya Allah, kata Nabi, tunjukilah jalan bagi para imam dan ampunilah para muazzin. Jadi Anda jangan malas ya, nah para muazzin, tapi niatkan kena Allah. Nah, imam jangan malas membimbing salat ya. Nah, Anda mendapatkan doa Rasulullah ya. Ya Allah, tunjukilah jalan bagi para imam dan ampunilah bagi para muazzin. Nah, ini doa Rasulullah. Nah, itu di mana? Di dalam sholat. Kalau enggak ada azan, ya enggak ada sholat. Nah, begitulah sejarahnya. Para sahabat bingung bagaimana cara manggil orang sholat ini. Nah, bagaimana ya Rasulullah kalau kita cari lonceng, kita hidupkan nah, untuk manggil sholat. Ya. Nah, enggak setuju sahabat. Bagaimana kalau dengan trompet, ya bagaimana dengan api? Enggak setuju. Ternyata apa? Sahabat bermimpi, lalu bermimpi dengan malaikat. Malaikat memberikan ajaran ya tentang azannya.
1: Ya Habib salam alaika.
0: Jadi bagaimana kalau ternyata di kebun mamanya salat ya azan aja. Nah, bagaimana kalau di padang luas ya azan saja ya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, "Aku lihat engkau menyukai kambing dan lembah pengembalaan." Maka jika engkau sedang mengembalakan kambingmu atau berada di lembah pengembalaan, lalu engkau mengumandangkan azan, sholat, maka keraskanlah suaramu. Karena sesungguhnya tidaklah jin manusia ataupun mendengar suara muazin, melainkan akan menjadi saksi ya baginya pada hari kiamat. Nah, Abu Sa'id berkata, begitulah dari Rasulullah ya. Jadi kalau Anda berada di padang pasir mamanya, atau di hutan mamanya, datang sholat, azan aja. Kami kan cuma berdua, ya untuk apa? Azan saja, ya mungkin manusia enggak mendengar, tapi apa? Jin mendengar. Nah, suara muazin itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ya Allah, si polan itu azan ya Allah di tengah hutan, aku mendengarnya. Nah, laporan para jin mendengar melapor kepada Allah. Manusia mendengarnya, ya. Jadi inilah istimewanya kalau kita melakukan sholat itu. Di situ ada wudu, di situ ada azan, ya, di situ ada qomat, di situ ada sholat.
1: Ya Nabi.
0: Istimewanya para pencinta acara Muntara, masih ada waktu, saya tunggu 5 menit lagi nih ya. Kita sedang mengkaji pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang wasiat tentang sholat ini. Nah, ya ini cobalah sama kembali kita perbaiki ya, benahi sholatnya. Ya, jangan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur bertambah, jatah usia berkurang. Tapi masih juga enggak sholat subuh. Masih juga enggak sholat zuhur. Masih juga enggak sholat asar. Masih juga enggak sholat maghrib. Masih juga enggak sholat isya. Kapan lagi sholatnya?
1: Ya Muhammad.
0: Islam ini kita sedang mengkaji ya pesan nasihat Nabi kepada umat ini tentang sholatnya. Baik, kita baca lagi ya. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, barang siapa berdoa setelah mendengarkan azan. Nah, jadi setelah azan berkumandang ya, kata muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita baca hadisnya ya. Dari Umar bin Khattab berkata, Nabi bersabda, jika seorang muazin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma besar, Allahumma besar. Nah, kemudian muazin mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kecuali dia mengucap, lalu yang mendengarkan membaca Ashadu an la ilaha illallah. Nah, ketika muazin mengucapkan Ashadu anna Muhammad Rasulullah, yang mendengarkan membaca Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu ketika muazin mengucapkan Hayyalas sholah, mari sholat, dia mengucapkan La hawla wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah ya. Ketika muazin mengucapkan Hayyalal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, yang mendengarkan menjawab tidak ada, La hawla wala quwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mendengarkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, nah, yang mendengar membaca La ilaha illallah. Kata Nabi, apabila yang mengucapkan semua itu dari lubuk hatinya, maka dia akan masuk surga. Imam Muslim meriwayatkan. Selesai azan berkumandang, baca doa selesai azan. Nah, dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang berdoa setelah mendengarkan azan, Allahumma Rabb hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadin wasilata wal fadilah, wa ba'athul maqama mahmudan ladzi wa'atta, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah, kata Nabi, barang siapa yang berdoa setelah mendengarkan azan, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah perantara dan keutamaan kepada Muhammad, dan berikanlah kepada beliau kedudukan terpuji sebagaimana yang telah kau janjikan, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi kalau kita baca, kita ikuti sunnah-sunnah Nabi ini, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, termasuk doa selesai azan ya, baca itu. Islamnya bagaimana kajian berikutnya tentang pesan dan wasiat Nabi tentang sholat ini ya. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Masih panjang ini ya. Jadi pesan Nabi itu banyak sekali ya. Nah, kita rangkumlah dalam beberapa bab-bab ya. Pesan tentang keimanan sudah. Tauhid ya. Pesan tentang akhlak juga sudah. Nah, sedang berjalan ini. Pesan Nabi tentang sholat. Nah, insya Allah terus kita akan sampaikan. Ini dulu ya kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, salah dalam menyampaikan. Sebagai pribadi, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih ya, segala perhatian, mohon diperbanyak maaf ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.